0: Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen, Naris temenin ya sampai jam 10 pagi nanti. Sekaligus mungkin Sobat Gen di pagi hari ini lagi rada ngelu-ngelu, rada pusing, nyekel sirah ya Sobat Gen. Karena ya ampun, liburnya ini habis ini selesai loh anak-anak sekolah. Besok Senin tanggal 13 Juli 2026 itu hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 secara serentak. Wah, dan hari pertamanya akan diisi dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama kurang lebih 5 hari Sobat Gen. Jadi gimana nih orang tua mama papa udah ready mengencangkan sabuk lagi? Atau justru sebenarnya Sobat Gen kalau misalnya anaknya sekolah itu malah kayak akhirnya gitu. Karena beban tugas mengisi hari-hari si kecil sudah selesai ya. Yang penting Sobat Gen kita tetap harus semangat karena kita harus mensupport apapun kebutuhan anak demi apa? Demi generasi emas 2045.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.

0: Siapa ini?
1: Aku Renard Mars.
0: Oh Renard.
1: Aku tuh kepengen pakai jasa sampean buat foto.
0: Oh boleh.
1: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
0: Oh boleh. Gimana mas?
1: Di ini yellow flower mas.
0: Yellow flower kembang kuning.
1: Iya benar kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
0: Bisa. Oh, no. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
1: Nah betul. Makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
0: Kau ini nang jerone makam ya mas. Kau ini like sambil makan. Kau ini gak cocok sih. Kau ini mending digawe kayak gak prewet gitu.
1: Prewet terus?
0: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa. Karena pegangan tangan, terus kayak berlarian gitu.
1: Oh iya iya iya. Berarti oke ya mas. Kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas? Biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
0: Sorean mas. Pas surup sih mas.
1: Sore menjelang maghrib gitu tah?
0: Iya.
1: Oh oke oke oke. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Mm-hmm. Nanti aku ambil bojoku ya. Tak samperi.
0: Temenan di?
1: Nang kampus ini sampean.
0: Kampus B.
1: Hah? Apa?
0: Kampus B UNER.
1: Kok kampus B UNER lo? Lah ITS kan gak ada kampus BB-an toh?
0: Aku kudu ITS mas.
1: Kudu tah?
0: Kudu mas.
1: Lu sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
0: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
1: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau tinggal. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry mas, salah mas, ya Allah. Berarti mas Bagus ini masuk salah sambungan GNFM.
0: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

103,1 FM bisa banget sobat geng. Nah, ini jalan-jalan dari Shaggy Dog menandakan jalan-jalan

0: seragam baru, entah itu beli buku-buku baru, atau mungkin ada yang kayak, aku gak beli buku karena udah langsung satu paket sama sekolah. Ya wes, beli tas baru, tumbler baru, ya Allah, kebutuhan anak itu banyak sobat gen. Atau sepatu baru, apalagi yang mungkin tipenya anaknya kayak sepatu sekolah sama sepatu olahraga itu harus berbeda. Belum lagi harus ngedaftar ulang lagi untuk les bahasa Inggris, les Mandarin, les piano, les basket, les renang, dan kawan-kawannya. Wah, rame banget bulan Juli ini ya kayaknya sobat gen. Gimana, udah kerasa belum sekarang? Boleh dong di WhatsApp, di genboxnya, kira-kira hal-hal apa sih yang wajib disiapin sebelum tahun ajaran baru? Sekalian mau curhat, boleh. Yang mungkin ngerasa kayak, kok tiba-tiba ya, ini anak aku minta uang sakunya nambah itu loh mulai dari tahun ini. Boleh, biar agak waras dikit sobat kan, ditambahin aja habis cerita sama minta request lagu apa ya. Di 0811-352-1031, Nares tunggu semuanya sobat gen.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Masih Nares temenin sampai jam 10 pagi nanti, sekaligus menemani perjalanannya Sobat Gen di pagi hari ini. Sekalian request lo boleh Sobat Gen ya, request lagu apapun yang membuatmu semangat di pagi hari ini. Karena aku tahu kerjanya harus semangat, udah gak bisa leha-leha lagi kayak kemarin. Anakku udah mau sekolah Nares, ya kan? Besok Senin udah mulai sekolah. Pengeluarannya minggu ini sudah banyak banget kayaknya. Mulai daftar ulang udah dari minggu kemarin. Kemudian minggu ini udah mulai beli seragam, beli alat tulis. Emboh, kadang-kadang namanya anak, aku mau dong nanti buku-bukuku atau barang-barangku tak kasih stiker. Mamanya PR dulu nyari stiker di apa itu toko oren ya, toh request mau gambar Roblox lah, mau gambar macam-macam, tung sahur Sobat Gen, aneh-aneh pokoknya ya. Dan kalau misalnya ngomongin soal persiapan sekolah tahun ajaran baru, sebenarnya semua orang itu pasti mengalaminya Sobat Gen. Karena aku pun sendiri pas di kala itu, ya kira-kira beberapa hari yang lalu aku menjadi anak sekolah. Loh kok beberapa hari yang lalu? Jadi waktu itu pas aku masih kecil Sobat Gen, tahun ajaran baru aku selalu minta hadiah kalau aku bisa dapat ranking gitu. Nah pokoknya aku bilang kalau aku ranking 1 sampai pokoknya 5 besar aku minta ini. Kalau ranking 10 besar aku minta ini. Kalau ranking 1 aku mintanya ini gitu. Selalu ada apa ya namanya, transaksional. Kemudian di kala itu tuh aku kelas berapa ya Sobat Gen? Kelas 3? Kelas 4 apa ya? Lagi musim-musimnya Lilo and Stitch. Nah, pinginlah aku, pokoknya karena ini aku ranking 3, aku mau dibelikan tas Lilo and Stitch. Di momen itu aku gak sekolah di Surabaya Sobat Gen, aku sekolahnya ada di Bali waktu itu. Nyari muter-muter dari toko, mall, gak ada itu istilah toko ijo, toko oren, masih jauh momennya cuau. Mamaku muter-muter sampai telepon saudara yang di Jakarta, saudara yang di Surabaya. Karena kan semua harus berdasarkan janji. Rankingku bagus, ya semua keinginanku harus terkabul. Akhirnya dapatlah. Tetap di Hamin 1 masuk sekolah itu barangnya tas Lilo and Stitch baru ku dapatkan. Emang kadang-kadang anak-anak itu ngerepotin. Ya tapi itu kan namanya memang cerita-cerita seru. Gak bisa keulang lagi ya Sobat Gen. Dan itu tasnya sampai sekarang itu masih aku simpen loh. Sampai sekarang masih ada rapi, benar-benar kenang-kenangan. Kalau Sobat Gen gimana persiapan anak masuk sekolah? Langsung aja kira-kira apa yang disiapin, anakmu ngidam apa kira-kira Sobat Gen untuk kali ini. Kayak ini udah ada yang masuk nih, ada Tika. Selamat pagi Tika. Morning Gen FM. Kalau aku hal yang paling disiapkan ajaran tahun baru ini mental dan suara ya. Loh, kenapa? Kenapa? Karena anakku kan masuk pagi jam 6:30. Jam 5 itu harus sudah bangun dan siap-siap. Nah tahun kemarin kan masih masuk siang kan ya, jadi aku berangkat kerja gak buru-buru. Sekarang anakku masuk pagi, aku kerja dengan model anakku kalau bangun pagi kelewas-kelewes. Jadi buat ibu-ibu pasti paham lah kenapa harus nyiapin mental dan suara di ajaran tahun baru ini. Semangat Tika. Karena katanya Tika udah mulai istighfar, apalagi berangkat kerja barengan sama anak Sobat Gen. Rasanya itu loh udah mulai kerasa ya kan. Ritmenya yang biasanya kita langsung dar-dor-dar-dor, udah tahu mau ngelakuin apa. Ketambahan satu anak ini yang mungkin anaknya sama kayak Tika, kelewas-kelewas, langsung bikin istighfar ya. Tapi gak masalah Sobat Gen, Nares temenin kamu perjalanan kerja di hari ini. Sekalian request apa di 0811 352 1031, nanti aku langsung puterin.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Wali Kota Eri Cahyadi tutup parkiran swasta di Jalan Tunjungan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Perdana Menteri India berjanji akan menyelesaikan proyek restorasi kompleks Candi Prambanan sebelum tahun 2029. Mengutip dari CNN Indonesia, ia juga nantinya akan kembali berkunjung ke Indonesia untuk meresmikan hasil restorasi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Diketahui sebelumnya bahwa proyek restorasi Prambanan merupakan bagian dari upaya bersama Indonesia dan India dalam menjaga warisan budaya yang telah menghubungkan kedua negara selama lebih dari 1200 tahun. Selanjutnya, Federasi Sepak Bola Mesir secara resmi mengajukan protes kepada FIFA dan meminta seluruh ofisial pertandingan yang memimpin laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Argentina untuk diselidiki. Dilansir dari Antara News, kontroversi terjadi saat Mesir unggul 1-0 pada babak kedua, namun gol tersebut dianulir setelah dinilai gelandang menginjak kaki bek Argentina pada awal proses terciptanya gol. Selain itu, Mesir juga dirugikan ketika Mohamed Salah diduga dilanggar di kotak penalti Argentina beberapa detik sebelum ia melancarkan serangan balik yang memastikan kemenangan pada injury time. Mesir mendesak FIFA untuk melakukan penyelidikan terhadap tim wasit dan petugas, bahkan mencoret seluruh kru wasit Piala Dunia setelah proses investigasi, dan menuding adanya tindakan diskriminatif terhadap tim nasional Mesir. Beralih ke berita utama, Wali Kota Eri Cahyadi menutup lahan parkir yang dikelola pihak swasta di samping restoran Jalan Tunjungan. Diketahui melalui Detik Jatim, penutupan dilakukan karena banyak laporan pengunjung kerap kehilangan barang saat parkir, tarif parkir tidak sesuai, hingga tidak mengantongi izin. Dan tak sedikit pula yang mengira parkiran dikelola oleh Pemkot Surabaya. Ia mengingatkan kembali bahwa setiap tempat usaha memiliki tempat parkir, maka wajib menyediakan parkir dan dilengkapi izin parkir. Bapenda Surabaya juga diminta untuk memastikan izin di tempat usaha yang menyediakan parkir, dan jika tidak dipenuhi maka usaha terancam ditutup. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 101.3 FM bisa banget sobat Gen. Yuk yang mau request boleh langsung aja di 0811 352 1031. Ramein TikTok ya Gen FM juga boleh. Ini lagi rame banget. Hai selamat pagi warga-warga TikTok, apa kabar? Yang mau request-request juga silahkan. Barusan lagunya Sabrina Carpentier itu requestannya tadi siapa ya yang udah request ya? Ada Aliyah ya? Bukan, ada siapa sih dia? Itu ada namanya itu Aliyah. Seingat aku dia Aliyah, anak Ubaya dia. Oh Saif, oh salah ternyata. Ini requestannya Saif. Semangat pagi ya Saif ya. Gimana pagi hari ini, kerjaan semua aman sobat Gen? Karena kan kita memang harus semangat banget tuh ya mempersiapkan sekolah-sekolah anak kita yang besok Senin itu ya udah mulai sekolah. Mungkin sobat Gen belum, aku belum punya anak, ya keponak kan ke adik ke, karena yang namanya tahun ajaran baru itu momentum semua orang pasti akan merasakan ya kan. Ada yang udah masuk di pagi hari ini juga ngomongin soal tahun ajaran baru, apa aja sih yang harus disiapin sobat Gen. Ini ada Dani, katanya uang. Bener, itu yang paling utama sebenarnya ya, uang. Ya gimana lagi ya sobat Gen, semuanya itu butuh uang, kecuali semuanya bisa dibayar dengan janji manis gitu. Kayak beli seragam dibayar gombalan, bapak kamu itu orang ini ya, nah itu kan baru enak ya. Ada juga yang udah jawab juga, ngumpulin buku-buku pelajaran, nyampulin buku-buku pelajaran, haduh itu siapa itu? Rarin Pramudia. Bener loh, tapi kayaknya anak-anak zaman sekarang itu udah gak yang terlalu nyampulin buku banget gak sih? Kalau di era kita, itu kan udah kayak, harus yang coklat lah, nanti ada mata pelajaran juga yang harus disampul putih pakai belakangnya kalender. Ya gak sih? Kamu ngejamanin juga kan? Sobat Gen yang di TikTok juga ngejamanin gak sih yang harus pakai kalender belakangnya, terus nanti baru ada tulisannya. Itu sebenarnya konsep guru-guru kayak gitu tuh apa sobat Gen? Ini kalau misalnya sobat Gen ada yang guru-guru, kasih tahu bapak ibu guru, ada yang minta sampul coklat polos, ada yang minta sampul putih polos, ada yang minta sampul berwarna polos. Itu berdasarkan mood atau ada tujuan-tujuan tertentu? Karena kalau dulu sobat Gen, waktu aku sekolah, kalau sampul yang warnanya putih polos dari belakang kalender itu adalah pelajaran bahasa Jepang. Aku loh, tiap bahasa Jepang, remedi, hiragana, katakana, gak bisa. Ini apalagi orang tua yang sudah menyiapkan anaknya untuk sekolah. Langsung aja lah, di request aja biar gak terlalu spaneng pagi hari ini. Sekaligus cerita-cerita apa aja sih yang udah disiapin untuk tahun ajaran baru. Nah, rest tunggu sobat Gen di 0811 352 1031.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Langsung dari Graha Pena 1031 Gen FM barengan sama Nare Sobat Gen. Kita masih ngomongin nih persiapan-persiapan apa aja yang wajib kalian siapkan untuk masuk tahun ajaran baru. Sebenarnya nih topik gak cuma untuk orang tua-orang tua juga ya. Ini bisa untuk kalian yang punya keponakan, kalian sebagai kakak mungkin harus menyiapkan apa-apa aja untuk adik kalian, atau mungkin untuk kalian sendiri Sobat Gen yang mau sekolah habis ini di hari Senin besok. Boleh di-share apa aja yang udah harus disiapin untuk tahun ajaran baru. Tapi sebelumnya aku mau nyapa warga-warga TikTok yang lagi nontonin live streaming kita di TikTok. Karena lagu-lagu barusan itu adalah requestannya mereka. Mulai dari Udin yang tadi nge-request lagunya Juicy Lucy. Kemudian juga ada siapa lagi ya? Barbie, nama kamu siapa ya Barbie ya? Barbie tapi tadi minta lagunya Noah ya, Akhir Zaman. Terus habis itu ada siapa lagi? Ada Yin. Yin tadi tuh minta lagunya siapa ya? Pokoknya udah aku request semua lah. Aku udah puterin semua Sobat Gen. Kalau misalnya Sobat Gen dengerin di pagi hari ini, mau lagu favorit yang aku puterin untuk menemani kamu di jalan perjalanan kantor atau lagi kerja di pagi hari ini, langsung aja di WhatsApp 0811 352 1031. Ini juga ada yang bilang, alhamdulillah aku belum nikah jadi gak ada tanggungan, ada back 996. Enak ya orang-orang kayak gitu ya. Kalau udah kalau belum ada tanggungannya gak ngerasa beban. Sapa dan sambut aku dong kak. Ada Jong. Hai Jong, selamat pagi Jong. Apa kabar? Sehat hari ini? Apa yang sehat? Keuangan sehat? Mentalnya sehat Jong? Gak ada stres apa-apa Jong? Terus habisnya itu juga yang kemarin di Malaysia, mana nih suaranya? Boleh dong sapa-sapa yang dari Malaysia, boleh di WhatsApp juga ke kitanya. Di pagi hari ini Sobat Gen sudah ada Monica yang sudah memasukkan suaranya. Kok kayak gak enak gitu ya ngomongnya, memasukkan suaranya. Pengen menyapa kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Monica.
1: Pagi Kak Nares.
0: Pagi.
1: Hal yang menyiapkan buat anak sekolah itu yang pertama, Bangunin anak-anak. Yang paginya susah bangunnya, apalagi ditambahnya habis liburan kan, mereka tidurnya bangunnya siang-siang.
0: Siang, jadi bangkong.
1: Hari Senin itu butuh energi yang super-super duper untuk bangunin mereka. Terus yang kedua, nyiapno anak makan.
0: Oh iya bener, sarapan.
1: Habis itu nganterno anak-anak ke sekolah. Terus habis itu sebelumnya Kak Nares harus beli tas baru sih.
0: Oh iya bener.
1: Kalau kayak sepatu, kayak kaos kaki, kayak buku tulis
0: masih ada.
1: Itu sudah siap semua sih Kak, sebelum mereka masuk sekolah ini.
0: Oh,
1: yang rempong-rempongnya
0: nice.
1: Ya nanti ini Senin. Tetapi pas lagi rempongnya lagi Kak Nares, bayangkan.
0: Apa? Tak bayang no.
1: Hari Jumat besok itu Kak Nares. Kayak pertemuan orang tua itu.
0: Bener.
1: Aku harus pergi ke 3 tempat loh Kak Nares. Ayo gimana, coba bingung gak sih? Mempersiapkannya gimana ya Kak ya? Apalagi kan mau mempersiapkan anak-anak sekolah ini. Jadinya bingung Kak Nares.
0: Karena harus
1: besok
0: memecah ya.
1: Besok itu pergi ke 3 tempat. Dan 3 anak itu berbeda-beda tempatnya.
0: Waduh.
1: Ayo
0: PR.
1: Gimana ayo Kak Nares.
0: Tapi semoga tempatnya dekat kan ya Mon. Ya Mon, boleh.
1: Nothing gonna is my love ya.
0: Oke okay,
1: Mon.
0: Mon
1: love kalau gak salah ya.
0: Oke Mon, kita puterin. Thank you so much ya. Terima kasih. Apa itu Sobat Gen? Kayak Monica mutet 3 tempat hari Jumat loh. Harus dibagi-bagi kalau bisa ya. Jadi amuba tiba-tiba di hari itu ya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Dengerin aja deh.
3: Ada musik,
2: ada info dong. Biar imbang.
3: Tetap di sini ya.
4: Halo, selamat pagi.
5: Halo, iya pagi.
4: Dengan Maria ya?
5: Siapa ya?
4: Evi.
5: Evi, Evi siapa ya?
4: Temannya Mas Wahyu.
5: Temannya Mas Wahyu. Equity.
4: Iya.
5: Oh iya iya tahu iya. Tahu. Kenapa?
4: Oh iya, enggak, nanyain kabar aja.
5: Kenapa ya? Ada apa?
4: Ya sebelumnya sih makasih nih kalau misalnya emang udah dikasih jalan sama Mbak Ria. Kira-kira nanti aku bisa melangsungkan pernikahan sama masnya kapan?
5: Melangsungkan pernikahan

0: Gimana sih, Mas?
1: Janjiin mau dinikahin kapan?
0: Ya secepatnya.
1: Kamu kalau misalkan dijanjiin mau dinikahin, itu kapan? Minta kejelasan dong, bulannya, tahunnya, gitu. Jadi perempuan.
0: Kan ini makanya saya minta izin dulu.
1: Kalau saya pribadi ngizinin, kalau mau mbaknya.
0: Ya udah, kan berarti kalau udah dapat izin udah saya kantongin, saya tinggal ngobrol lagi sama beliau. Apakah tanggal 66, tanggal 77, apa 88, apa 12-12 sekalian, Mbak. Kayak plesel.
1: Ya udah ini enggak apa-apa, diinin aja, dirembukin aja, yuk.
0: Ya udah deh, saya makasih sebelumnya juga ya. Habis tadi saya kayak kebawa emosi aja.
1: Emang hubungan kamu sama Mas Wahyu itu udah sejauh mana? Jadi saya juga berhak tahu sama yang lama-lama kayak gitu. Kamu sejak kapan ngejalinnya? Saya kan udah nyoba dingin nih. Tinggal kamunya aja yang jujur sama saya.
0: Ini aja deh, kita ketemuan aja. Saya ke Mandor Tajil ya, ke rumah Mbak Ria ya.
1: Mandoran, gak ada Mandoran. Kamu tahu dari mana alamat itu?
0: Mbak Ria Winata kan? Suaminya namanya Wahyu Wijaya kan?
1: Bukan, nama saya Ria Mutiara.
0: Ya, saya salah orang kalau gitu. Saya salah sambung dong.
1: Makanya saya bingung.
0: Ya, Mbak Ria masuk salah sambung di Geneva.
1: Oh, ganti-gantinya
2: Gila. Ini ngerjain suami lo nih.
0: Suaminya ada di situ lagi.
2: Sebentar. Suaminya
1: ngetes. Untung gue gak emosian ya.
0: Ini gue baru mau ngomong sama Kemal. Mal, baik banget nih punya bini nih asli, kayak begini nih.
2: Asli.
0: Ya Masya Allah.
2: Maria, beneran gue nanya sama lo deh. Lu gak marah emangnya?
1: Woi, iya dong. Siapa dulu istri soleha?
2: Masya Allah. Wow.
0: Mas Wahyu, lu macem-macem, gue sama Kemal duluan yang maju nih. Beneran nih.
2: Mas Wahyu, kalau lu sampe macem-macem ya, gue yang maju ke lu. Gimana resepnya?
0: Iya.
3: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya. Gen FM.

0: Gen 101 FM bisa banget sobat Gen, tenang ya, sing tenang. Meskipun aku tahu udah semuanya pada mulai sepaneng dari tadi ngebacain jawabannya dari sobat Gen, persiapan-persiapan apa untuk tahun ajaran baru, ternyata ada banyak banget. Pasti itu rasanya kayak, udahlah tak tinggal ngopi aja lah biar lebih seger. Nah ini tak kasih tahu sobat Gen, ada yang enak kopinya karena rasanya udah pasti pekat. Namanya adalah Cavino. Jadi Cavino ini kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget. Memakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil. Plus Yanaris paling suka sobat Gen, ini juga sudah ada oat milknya. Jadi bikin rasa dan aroma kopinya tuh makin bold gitu ya. Ini enak pol, bukan main sih sobat Gen. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan juga Spanish latte yang bisa kamu dapetin di mana aja dan tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Masih nares temenin sampai jam 10 pagi nanti. Karena di pagi hari ini aku lagi nanyain hal-hal apa aja sih yang sebenarnya harus disiapin ketika menuju tahun ajaran baru di hari Senin besok. Yang di TikTok rame banget. Say hi dulu sama yang di TikTok. Halo guys, terima kasih masih nemenin nares di sini. Kalian kalau misalnya mau nonton atau pindah-pindah di TikTok juga boleh loh. Tapi pastikan udah nyampe kantor dulu ya sobat Ken ya, jangan sambil nyetir, bahaya, nanti dimarahin pak polisi, nanti tiba-tiba dapat surat cinta denda 500.000, suratnya ke rumah karena kena e-tilang main handphone ya toh. Tapi kalau ngomongin tahun ajaran baru, kayaknya yang paling wajib itu beberapa orang adalah seragam baru, karena yang mungkin sekarang itu naiknya ke kelas 4, kelas 5, tahun kemarin itu belum ganti seragam, udah warnanya ngeblur. Kata Sal Priadi, seragam kita blur. Langsung diganti seragam yang baru. Atau mungkin kaos kakinya udah lower. Tadi di TikTok juga katanya gitu. Kaos kakiku pernah kak dulu lower dikaretin. Ngomong-ngomong soal kaos kaki sobat Gen, aku tuh pernah di hari pertama aku masuk sekolah, aku tuh punya ide, oke ini tahun ajaran baru, aku pingin kali ini akunya jauh lebih hemat, gak jajan sama sekali. Akhirnya aku masuklah uang jajan dari mamaku itu ke kaos kakiku, ya kan? Terus seharian itu aku kelaparan, aku mau jajan, loh uang aku hilang, aku nangis apa segala macam. Pas nyampe rumah buka sepatu, buka kaos kaki, lah uangku ada di situ. Ya ampun, namanya aku ya, dasar aku. Ya udah lupaan dari kecil. Tapi memang masa-masa tahun ajaran baru itu pasti kesannya banyak, persiapan yang harus disiapin itu banyak. Gak cuman anak-anaknya, tapi orang tuanya, orang yang lebih tua ini loh, yang memang harus mempersiapkan diri, ya kan? Mulai dari mentalitas, yang memang harus bangunnya jauh lebih pagi lagi, nyiapin sarapan, nyiapin bekal. Mungkin sekolah anaknya gak kena MBG juga, sobat kan? Bisa jadi. Makanya, selagi menunggu masa-masa itu akan terjadi di besok Senin, requestin aja mulai dari sekarang lagu-lagu yang kayaknya bisa bikin chill, bisa bikin enak, bisa bikin santai di pagi hari ini di 08 11 352 1031.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Langsung dari Graha Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, tak kasih tahu ya Sobat Gen ya, karena memang besok Senin itu anak-anak sudah mulai sekolah, balik sekolah lagi. Paling sering itu nanti biasanya susah makan karena maunya main lagi, tidur siang udah gak mau, sama ketambahan virus-virus habis liburan. Nah, makanya kita sebagai orang tua itu wajib menambah nafsu makan si kecil ya toh. Makanya pakai aja Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak Sobat Gen. Ini untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Nah, masa iya baru masuk sekolah terus sudah izin-izin, kan gak mau ya. Ini bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Bernofarm Official Shop sekarang juga Sobat Gen. Biolisin Vitahani, madu asli dari sari ikan gabus, kaya nutrisi.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung mencopot Lurah Tambak Wedi terkait laporan pungli di SWK Tambak Wedi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Donald Trump memerintahkan serangan baru terhadap Iran pada Rabu 8 Juli dan memperingatkan akan konsekuensi yang lebih buruk apabila Teheran terus menyerang kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dilansir dari CNN Indonesia, Iran melaporkan terjadinya ledakan di sejumlah lokasi sepanjang pesisir selatan setelah Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengumumkan gelombang serangan baru. Sebelum memerintahkan serangan terbaru, Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir yang mana membuat Pakistan, Qatar, serta PBB menyerukan deeskalasi. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca di kota Surabaya pada hari Kamis 9 Juli 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah sepanjang hari. Melalui Detik Jatim, diketahui bahwa BMKG memprediksi suhu di Surabaya berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 39 hingga 87%. Meski tidak ada indikasi cuaca ekstrim, warga tetap disarankan untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca dan tetap memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG. Memasuki berita utama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak ke Sentra Wisata Kuliner Tambak Wedi setelah menerima laporan adanya dugaan pungli dalam pengelolaan stand. Diketahui melalui radar Surabaya, sejumlah pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta untuk mendapatkan stand berjualan. Padahal SWK Tambak Wedi merupakan fasilitas yang dibangun pemerintah Kota Surabaya secara gratis untuk membantu pedagang kaki lima khususnya warga Surabaya di sekitar Jembatan Suramadu. Eri meminta penjelasan dari Lurah Tambak Wedi mengenai tata kelola SWK, namun Lurah mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Menilai pengawasan di wilayahnya tidak berjalan, Eri langsung mengambil keputusan untuk mencopot Lurah Tambak Wedi dari jabatannya. Untuk para pedagang yang merasa telah menyerahkan uang, Wali Kota Eri Cahyadi meminta agar segera membuat laporan resmi ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak sehingga dugaan pungli dapat diproses secara hukum. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: GR 103,1 FM bisa banget. Waduh, tiba-tiba nostalgia ya. Perkara mentang-mentang aku ngebahas soal tahun ajaran baru, yang hal yang disiapin itu apa aja. Ini yang pada kelihatan umur-umur ya, pada keluar, mending request aja daripada dipikirin. Masalah Senin biar Senin aja nares. tiba-tiba lagi seru-seruan di TikTok, lagi rame banget. Ini ya, ngomongin lagu, ngomongin zaman-zaman kita sekolah dulu. Karena yang nonton ini lagi banyak banget yang seumuran sama saya, Sobat Gen. Alias anak-anak kelahiran 90-an. Lah kok tiba-tiba ini loh, si Hai Sizu dar keluar, ya kan? Terus bilang, "Mbak, ini ada berita heboh. Kayak sepeda." Berita apa yang heboh kayak sepeda? Heboh. Family. Tapi katanya dia bilang, "Jangan diberitain, Mbak." Tapi gak apa-apa sih kalau memang ada berita yang paling baru ya, Sobat Gen. Karena barusan ini loh, ada yang menemukan, ada OTT sih, menemukan 74 kg emas batangan. Ada dolar Amerika, ada US dollar, ada Singapura dollar. Uang tunainya 100 juta. Terus habisnya itu total keseluruhannya dari OTT ini adalah 476 miliar emasnya. Dari gambarnya itu kok ya pengen diambil nempil, boleh gak emasnya itu? Kira-kira lumayan buat bayar cicilan, buat bayar sekolah anak. Mintanya 4 keping aja, tapi yang 1 kiloan ya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gens.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM
5: bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen, masih naras nomerin sampai jam 10 pagi nanti. Meskipun di pagi hari ini kayaknya untuk berita bola anyep ya, gak ada updatean apapun dari World Cup, dari Piala Dunia, gak ada sama sekali Sobat Gen. Ya gimana, hari ini masih break dulu, istirahat. Tapi nanti malam jam 1 pagi, berarti masukannya hitungannya Jumat gitu ya, akan ada pertandingan yang seru antara Prancis versus Maroko Sobat Gen. Gimana? Jagoin siapa? Kalau misalnya dia berbisik, udahlah Mbak, jagoin yang lokal-lokal aja, jagoin Persebaya. Oh ya gak apa-apa. Apalagi Persebaya ini baru kemarin ada media day Sobat Gen, karena menginfokan bahwa Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan 11 pemain baru untuk memperkuat skuad menghadapi Super League musim 2026-2027. Nah, kemarin lokasinya ada di GPK, Gelora Bung Karno. Tempatnya, eventnya keren pol. Ya, semoga dengan adanya tim yang baru ini bisa mengharumkan terus nama Persebaya. Dan juga kita sebagai bonek-bonek ini loh, bisa terus semangat untuk mendukung Persebaya terus. Dan bisa membawa pulang untuk juara di Super League tahun ini.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: 5 menit lagi, waktunya review mood bareng Gen FM.

0: Harian.
1: Selamat malam.
2: Halo.
1: Iya, dengan Bapak David.
2: Iya benar dari ini Bapak David ini.
1: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
2: Pak
1: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
2: Gilbert.
1: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
2: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
1: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
2: Oh, bayar kok, Pak.
1: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
2: Iya, benar, Pak. Terakhir dari Singapura saya ngambilnya.
1: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
2: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
1: Nah, ya, saya kok nggak terima ya, Pak. Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
2: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
1: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
2: Iya, benar-benar. Parfum branded, parfum niche.
1: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak, ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
2: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
1: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak, ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya. Saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak. Kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu. Ya sudah, saya masukkan aja kapsulnya. Wangi gitu, Pak.
2: Oh.
1: Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Lagi tren, gitu. Iya. Di Ethiopia, Pak.
2: Saya belum pernah dengar, Pak.
1: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
2: Parfum telan ya.
1: Iya, betul. Tuh.
2: Oh.
1: Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak. Loh sudah, langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman apa nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu. Gitu ya.
2: Boleh-boleh, Pak.
1: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
2: Saya waktu satu mingguan lah, Pak.
1: Satu minggu?
2: 7 hari lah.
1: Boleh.
2: Satu mingguan, Pak.
1: Boleh, ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
2: Plaza Marina?
1: Iya.
2: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
1: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
2: Iya, benar-benar. Bukan bau-bau. Hah?
1: Bukan bau-bau, tak, Pak?
2: Bukan, Pak.
1: Walah, maaf. Pak David, saya salah. Salah. Berarti Pak David masuk salah sabung Genever.
2: Oke, Pak.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Lucky. Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Jangan diganggu dulu lah ini orang tua karena lagi spaneng. Ada yang lagi ngurusin anaknya mulai dari sekarang, datengin ke sekolah-sekolah, ada yang mulai beli-beli. Kalau tadi kita ngelihat dari info yang ada ya, kalau misalnya di Pandigiling untuk toko-toko seragam, itu ruame banget ya. Lagi rame-ramenya sobat Gen, kayaknya beliau sekarang deh. Toko buka, wes nyanggong di situ dari sebelum toko buka. Nyanggong dari subuh kayaknya ya kalau menurut aku sobat Gen, biar langsung buka, langsung beli, langsung pulang gitu, enggak pakai ngantri-ngantri karena yang di Pandigiling itu ruame pol. Karena kalau sekarang itu tahun ajaran baru enggak cuma untuk anak-anak sekolah, tapi untuk anak-anak kuliah juga, mahasiswa yang pada masuk barusan itu juga kayaknya bulan Agustus ya kalau mahasiswa itu ya. Enggak butuh baju sih sebenarnya kecuali anaknya lagi pengin OOTD-an baju baru di sekolah. Tapi ini juga udah ada yang masuk nih. Kalau tadi sebelumnya nge-WhatsApp, Mbak, itu nggak salah tah. Kok GBK, nggak GBT? Iya, benar. Maksudnya Gelora Bung Tomo ya. Kalau GBK, cek jauhnya lah. Lampu Persebaya nyampe sana. Maaf, Sobat Gen, kadang-kadang mulut aku typo. Ini juga ada Ihram yang sudah masuk juga di pagi hari ini. Pagi, Ihram.
1: Selamat pagi. Mbak Kunares.
0: Masku Ihram.
1: Iyo. Update bola sepi.
0: Ya kan? Enggak ada apa-apa.
1: Tapi lah ngomong-ngomong Prancis karo Maroko ya aku tetep lah.
0: Tetap apa?
1: Selalu
0: Prancis, Maroko.
1: Jago no sampean, Pak.
0: Halah.
1: Tergantikan pokoknya Mbak Naras itu. Mosok isu-isu itu sekarang apa? Lek gak rungokno radio Gen FM ku rasanya kok
0: greges ya.
1: Tengiang-ngiang suaranya Coki, suaranya Nares. Ya suaranya Karim kadang-kadang tapi. Ya semangat pagi Mbak Nares wis.
0: Semangat pagi juga
1: wis siang sih sekarang wis. Sampean selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Semoga lancar.
0: Amin.
1: Aku ya ini nyiapno sekolah anakku gitu loh Kak Nares.
0: Tuh kan
1: gaya dino Senin. Ya apa ya, ini toh. Kita di Bapak pekerja.

0: bapak rumah tangga.
1: Waduh,
0: ibunya wis kaya ono.
1: Tetap semangat, Mas.
0: Ayo, assalamualaikum, selamat beraktivitas semuanya, sobat GNMM. Semangat.
1: Terima kasih, semangat buat kita semua juga ya, Mas Ilham.
0: Walah, lali Mbak Nares.
1: Apa?
0: Iki so request ta.
1: Boleh, request apa?
0: Bikin pak ngono lho, Mbak, sing sembuh arang wis bentoto jingkra-jingkra nek jero mobil.
1: Enak, enak, enak. No, Mas Ihram minta Linkin Park ya. Ya wis lah sobat Gen ya. Ini karena Mas Ihram katanya hektik banget. Pusing antara ya kerja, ya ngurus anak, harus ke sekolah anak, nyiapin sekolah anak. Kita hiburlah Mas Ihram bersama-sama sambil menghibur sobat Gen juga ya. Di Kicau Pagi.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Santuy rek, musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM DX at Gen1031FM.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dian 103,1 FM
1: bisa banget. Dian 103,1 FM bisa banget sobat Gen ya. Kalau dari tadi kita mendengar orang tua atau orang yang dituakan ini sambat mempersiapkan anaknya sekolah, tetap semangat aja loh sobat Gen, karena bisa dibilang ya ini satu tahun sekali lah ya, repot-repotnya, sepaneng-sepanengnya. Nanti kalau misalnya anak udah sukses, udah pinter, pasti kita juga akan merindukan anak kita kok. Apalagi kalau misalnya anak kita tuh mulai dari kecil udah ada aja idenya gitu ya. Kayak yang satu ini tuh keren loh sobat Gen. Ada petani di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau itu viral karena sudah memperlihatkan cara uniknya kalau pulang dari kebun. Udah ada yang pernah lihat belum sobat Gen? Jadi Pak Taninya ini loh, dia itu pergi atau pulangnya itu naik drone dari kebun pisang menuju rumah, jaraknya sekitar 1,5 kilometer. Pakai baling-baling bambunya Doraemon. Kalau zaman kecil kita nontonnya Doraemon, ternyata pas tua bisa beneran terrealisasi. Gimana kalau misalnya sobat Gen berangkat kerja besok-besok naik drone, ada yang mau atau enggak? Atau kalau saya sih kayaknya lebih milih pintu kemana aja ya, nggak usah gedebak-gedebuk di jalan, langsung buka pintu nyampe kantor.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemerintah Indonesia resmi membangun proyek sampah menjadi listrik. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran mengancam akan kembali menutup Selat Hormuz sepenuhnya jika terjadi serangan baru di wilayahnya. Melalui Antara News, diketahui bahwa sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa AS akan kembali menyerang Iran sebagai balasan atas serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz. Teheran menegaskan bahwa tidak akan berhenti mengelola Selat Hormuz dan menyatakan bahwa siap berjuang untuk mempertahankan kendali atas jalur perairan strategis tersebut. Berita selanjutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran sekitar 1,29 triliun rupiah untuk sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh. Mengutip dari Kompas.com, diketahui dana tersebut nantinya digunakan untuk membangun dan merehabilitasi sistem penyediaan air minum agar masyarakat dapat kembali memperoleh akses air bersih yang layak. Pemerintah berharap pelayanan air minum di wilayah terdampak dapat segera pulih dan proyek ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan infrastruktur dasar sekaligus mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Aceh. Memasuki berita utama, Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Dilansir dari CNBC Indonesia, proyek PSEL ditargetkan nantinya mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun dan diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari TPA hingga 80% serta menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. Pembangunan proyek ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget. I think it's so cute.

0: Wah, kenapa?
1: Mic ketelan.
2: Air. Kia 103,1 FM bisa banget Sobat Gen, udah jam 10 pagi ini. Tandanya apa? Tandanya waktunya saya untuk pamit. Dan terima kasih banyak untuk hari ini yang udah ikutan topik, yang udah request. Ya requestnya banyak banget, teman-teman yang di TikTok juga terima kasih banyak ya. Rua Mepol hari ini yang di TikTok seru. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 10 pagi barengan aku lagi Sobat Gan. Jadi minggu ini kayaknya lebih banyak aku ya. Sabar-sabar kita seru-seruan bareng lah menemani Sobat Gan yang perjalanan ke kantor barengan aku Nares Warilila. Besok ketemu lagi di Kicau Pagi. Nares pamit, ciao.
3: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
4: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Halo, dengan Mas Ilham atau Pak Ilham, betul?
2: Iya.
1: Ya, saya dapat rekomendasi dari Pak Bernard nih. Katanya pernah bikin pagernya Pak Bernard. Boleh nanya-nanya dulu, Mas, untuk bikin pager?
2: Boleh, gimana?
1: Mas Ilham, kalau boleh tahu untuk kayu lebar rumah sekitar 12 meter berapa ya, Mas, ya?
2: Per meternya sekitar 2.500.000 lah, kurang lebih.
1: Itu model dari saya apa gimana?
2: Kalau model sebenarnya kita lebih sering klien minta
1: request.
2: Gimana?
1: Berarti harga menyesuaikan tergantung modelnya berarti ya.
2: Iya.
1: Itu kalau misalnya dibikin semeter-semeter dulu boleh? Kan itu udah 12 meter. Jadi mungkin baru selesai.
2: Sebenarnya kita sih enggak bisa.
1: Jadi itu, Pak. Jadi baru selesai kurang lebih ya tahun depan lah.
2: Itu makanya enggak bisa, Pak.
1: Emang enggak bisa bikin pagar begitu?
2: Enggak bisa kita bikin pagar.
1: Sombong banget sih lo.
2: Enggak bisa. Iya.
1: Tapi saya bisa kok bayar Anda langsung 12 meter. Jadi karena pagernya kayu, ini kebetulan istri saya yang akan

0: budget, you name it, aku kasih kuitansi kosong. Kira-kira nih mas, Mas Ilham bisa nggak bikin pagar laut yang kayak di pik itu mas?
1: Kayaknya kalau itu saya belum pernah bikin sih bu.
0: Tapi tahu kan, pagar laut yang di pik itu, saya mau yang kayak gitu tuh mas. Ada lengkap dengan bendera Indonesianya.
1: Sepanjang itu juga ibu?
0: Sepanjang itu, sama ada hiasan orang-orang yang juga renang-renang sambil mengendap-endap di situ lah.
1: Berarti itu aku tambahin properti ya?
0: Iya, boleh. Tambahin di properti boleh. Rumah saya 12 meter, pagernya ya sekitar 100 meter is okay sih. Karena yang penting estetika di depannya aja. Saya mau kelihatan ini tuh mewah gitu loh.
1: Tapi ibu maaf kan sebenarnya kalau itu bambu ya. Kita nggak ada bu kalau untuk bambu. Kita belum bisa nih, aku barusan laporan.
0: Adanya apa?
1: Atasan aku. Kita pakai kayu jati.
0: Kayu jati? It's okay. Kayu jati nggak apa-apa. Jati Pramono pun nggak apa-apa. Kalau saya sih apapun bahannya, yang penting kalau orang lewat depan rumah saya tuh minimal foto deh gitu.
1: Oke.
0: Ya, oke. Gimana, bener kan? Istri saya mau yang viral-viral kan?
1: Baik.
0: Iya kan? Tadi kan briefnya ada sertifikat hak guna bangunan kok masalahnya?
1: Nggak ada, Mas.
0: Sama SKCK katanya.
1: Kita nggak ada kayak gitu, Pak, maaf.
0: Oh, nggak bisa ya. Atau nggak saya ke workshopnya Mas Ilham deh. Di mana sih workshopnya, Mas? Jadi kita bisa lihat desainnya bareng-bareng.
1: Aku ada di daerah Pondok Gede, Mas.
0: Loh, Pondok Gede? Bukannya di Pondok Cabe, Mas?
1: Bukan.
0: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung dan Ilham masuk salah sambung di GADAFAM!
1: Waduh, pantesan kok.
0: Pantesan kok suara perempuan kayak laki ya?

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini. Gen FM.
2: Kejutan MB-Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Halo, selamat pagi dengan Mas Oki.
4: Iya, Pak.
3: Mas Oki, perkenalkan dari...
4: Oh iya, Pak.
3: Kita kenal dulu saya dengan Pak Indra, panggil aja saya Pak Indra, enggak apa-apa.
4: Iya, Pak Indra.
3: Owner kami akan membuat yang namanya seperti biasa buku tahunan, ya, annual report. Nah, annual report kami itu akan foto di site di Kalimantan. Mungkin Mas Oki tahu ya, dari si sendiri ownernya sekarang sudah muda-muda gitu ya, Mas. Nah, untuk photoshoot, request dari owner adalah pengen foto di depan traktor. Owner kami itu pengen traktornya diganti. Kalau ibaratnya mobil, dimodif. Nah, itu bahasanya.
4: Modif?
3: Dimodifikasi bahasanya.
4: Dimodif?
3: Saya juga bingung. Gimana, Mas Oki?
4: Dimodif itu maksudnya dalam artian apa sih, Pak?
3: Mas Oki, punya pelek nggak?
4: Oh, nggak ada.
3: Aduh. Mas Oki tahu ya, kalau udah ketemu sama anaknya owner, kalau udah minta ya minta. Paham ya, Mas Oki ya?
4: Iya.
3: Bisa nggak nih? Bisa nggak? Ini kita nggak usah ngomongin angka ya, Mas. Kalau owner udah bilang A ya A, Mas Oki bisa nggak traktornya diceperin?
4: Diceperin?
3: Iya.
4: Nggak bisa, Pak.
3: Aduh.
4: Standar tuh, Pak. Ceperin.
3: Iya, iya, paham. Bodinya, PPF glossy metallic abu-abu bisa nggak?
4: PPF?
3: Iya. Bodinya kasih PPF metallic gray silver sesuai dengan corporate kami dan misi kami di tahun 2025 nanti, bisa nggak, Mas?
4: Coba kita ngobrol bareng aja kali.
3: Nah,
4: pimpinan saya kali, Pak ya.
3: Oke, sebentar, Mas. Oke, satu lagi. Lampunya ganti LED dan tambah strobo. Karena si anaknya owner suka sekali teto-teto.
4: Harus koordinasi dulu, Pak. Tanya dulu, Pak.
3: Iya. Tapi ada yang pernah minta kayak gini nggak?
4: Nggak ada, Pak.
3: Ya, Anda tahulah, owner kami itu kan orang kesekian terkaya di Indonesia ya.
4: Iya, Pak. Paham, Pak.
3: Nah, mudah-mudahan Mas Oki bisa mengakomodir ini ya. Karena kita kan sudah berapa lama ya, Mas Oki ya?
4: Cukup lama, Pak.
3: Cukup lama sekali. Semoga kerjasama kami bisa lanjut kalau misalnya Mas Oki bisa mengakomodir semua permintaan dan request kami. Paham ya? Maksud saya, Pak. Gitu, Mas Oki. Jadi tolong Mas Oki discuss dengan tim. Yang pertama diceperin, yang kedua traktornya ganti velg ring 28.
4: Iya, terus, Pak.
3: Yang ketiga body PPF coating silver chrome, lampu LED dan strobo depan belakang. Karena owner kami juga nanti pas annual report pengen fotonya bareng sama patwal depan belakang.

0: si harian.
1: Halo.
2: Halo, dengan Ibu Neneng ya?
1: Iya, dengan siapa?
2: Ini kenalin saya Fatma.
1: Dari?
2: Saya ini, bibinya Asna.
1: Oh, kenapa ya?
2: Iya, maaf nih, ganggu Bu Neneng. Pan katanya dari kemarin udah kagak kerja lagi nih ponakan saya ya?
1: Oh, kenapa emang?
2: Iya, ini justru saya mau tanya, kenapa begitu?
1: Apanya sih? Saya kan tiap hari di kantor, Bu. Kenapa jadi ikut campur ini si Mbak Asna ke saya atau
2: bukan,
1: enggak?
2: Bukan ikut campur saya. Maksudnya saya cuma nanya doang. Ini kenapa anak saya keluar udah kagak kerja lagi, makanya saya nanya. Ada masalah apa begitu?
1: Bu,
2: ya.
1: Saya tiap hari ke kantor.
2: Ya.
1: Di rumah saya nggak ada orang, Bu.
2: Terus maksudnya apa? Kalau nggak ada orang kan maksudnya biar si Asna ngisi gitu, biar kagak kosong.
1: Nggak bisa, Bu. Saya orangnya kalau ada orang beberes di rumah saya, kudu ada saya.
2: Maksudnya bagaimana?
1: Ya Allah, Robi. Bu, di rumah saya kan
2: sabar.
1: Ada saya.
2: Iya, sabar. Iya, pelan-pelan kan saya cuma nanya doang nih.
1: Enggak, saya bingung soalnya kenapa jadi ikut campur.
2: Bukan.
1: Itu hak saya, Ibu. Saya tahu.
2: Iya, saya tahu. Kan saya cuma nanya doang. Enggak begini. Masalahnya kan ini ponakan kesayangan saya. Saya kalau ada apa-apa kan juga saya ikut turun tangan. Biar maksudnya
1: ini. Iya, boleh. Kenapa?
2: Makanya kemarin pas ngeudahin ponakan saya, bilangnya bagaimana gitu.
1: Saya bilang saya di kantor terus setiap hari sekarang mulai bulan.
2: Oh iya, ya sabar kagak usah marah-marah.
1: Kagak ada orang.
2: Iya, saya kan
1: saya itu tidak sebentar Bu.
2: Iya.
1: Saya tidak terbiasa ada orang beberes rumah, sayanya enggak ada. Itu loh.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Paham saya. Enggak, makanya kan saya takut nih apa dianya maling, apa tangannya panjang gitu kagak ini.
1: Kagak Bu, kagak maling, Bu.
2: Iya.
1: Jujur.
2: Sabar, iya. Kalau kagak maling enggak usah teriak-teriak. Biasanya kita diteriakin kan kalau maling. Ini kan saya cuma pengen lurusin doang, nanya doang.
1: Tunggu dulu, Ibu tuh menyerocos tapi tidak memberikan saya kesempatan untuk ngobrol, Bu. Ibu dengerin dulu saya. Saya kan setiap hari ke kantor.
2: Iya.
1: Di rumah saya tidak ada orang. Dengerin dulu.
2: Ini saya dari tadi dengerin. Saya belum ngomong kan yang nyerocos dari tadi Ibu. Bagaimana dah? Iya, astagfirullahaladzim. Ini tenang dulu dah.
1: Dengerin dulu.
2: Dari tadi saya dengerin ini saya.
1: Iya, dengerin. Jadi di rumah saya pulangnya malam, pergi pagi, pulang malam. Nah, saya tidak bisa ada orang kerja lagi di rumah ini.
2: Paham. Maksudnya kan saya takut bagaimana-gimana, habis anaknya nangis apa gimana gitu. Saya kan takut nanti dia apa lu maling ya apa gimana gitu. Saya kan di sini cuma nanya doang, ngejelasin.
1: Ya udah, saya minta maaf ya, Bu ya.
2: Enggak, saya yang minta maaf ya. Kan. Tadi
1: ya,
2: kan
1: iya, udah saya minta maaf, saya lagi meeting, Bu. Saya di kantor.
2: Bu Neneng rumahnya di Kemang kan ya?
1: Kenapa emang, Bu? Mau ke rumah saya?
2: Buka.
1: Kenapa?
2: Saya cuma nanya
1: bukan,
2: doang.
1: Apa-apa.
2: Takutnya saya salah orang.
1: Apa-apa. Saya enggak di rumah. Saya enggak di rumah, Bu. Ada di kantor.
2: Yang di Kemang. Betul ya?
1: Iya, Bu. Ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim.
2: Saya cuma make sure doang. Takut saya salah orang.
1: Neneng mana, Bu? Maksudnya gimana?
2: Ini Neneng Anjarwati kan?
1: Bukan, Bu.
2: Ya, saya salah orang. Ya, saya salah sambung dan Bu Neneng masuk salah sambung di
3: Jalan.
2: Siska ini parah banget emang. Orang gua lagi diem dikatanya nyerocos mulu.
3: Diem. Jangan nyerocos. Sampai
1: di sini. Kenapa baru keluar? Takut bukan nyuri.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at gen1031fmspy.
4: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya,
1: cuma di Gen FM.

0: Riang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
2: Iya, kenapa Pak?
1: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
3: Ya terus.
2: Loh. Anaknya ini aktif banget memang Pak.
1: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak, ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
2: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
1: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini ngeliat ya CCTV itu loh Pak. Anak Bapak itu gondol.
2: Apa yang hilang tadi apa Pak?
1: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
2: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, sekarang sambil saya cek.
1: Saya itu nggak masalah.
2: Betul.
1: Pak. Ada di parkiran atau ngatur parkir.
3: Ya terus.
1: Gimana? Itu nggak masalah Pak, tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak, itu paling penting. Karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
2: Oke baik, saya minta waktu dulu ya Pak ya.
1: Bapak tahu nyambi kan Pak?
2: Tahu.
1: Oke, nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
2: Coklat kehitaman gitu ya.
1: Nah niki Pak, karena kan sudah fosil nih Pak nge, jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari. Mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
2: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
1: Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih Pak nggih?
2: Paling cepat hari Senin.
1: Mboten apa-apa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan Pak.
2: Kampus B kan?
1: Nggak ada Pak, kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini?
2: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusumalinda.
1: Berarti Pak Irawan masuk
4: salah sambung ya Pak.
2: Luar biasa kena deh saya. Aduh.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM. Gen FM.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Adam?
2: Iya, benar. Iya,
1: perkenalkan aku Cecilia, aku dari VPuff. Jadi aku bagian promosi VPuff. Nah, by the way, kalau kamu sendiri nge-vape enggak?
2: Nge-vape.
1: Oh, nge-vape. Oke, pas banget nih. Jadi kita kan mau launching nih untuk produk kita nih. Nama produknya itu VPuff.
2: VPuff.
1: Ada A-nya gitu, Puff.
2: Oh, Vital.
1: Jadi kita mau hire kamu untuk jadi MC. Nah, kebetulan ini juga kan samping aku udah ada ownernya nih. Jadi biar bisa langsung ngobrol gitu. Kamu tahu ini gak? Kaca film V-Cool.
2: Oh iya. Yeah.
1: Ah, kamu tahu baju-baju yang modelnya V-neck?
2: Iya. Yeah.
1: Ya itu punya kita juga gitu. Kita tuh masih satu perusahaan, emang yang lainnya brand-brand besar kan. Langsung ngobrol aja ya, ngobrol sama Pak Cahyo ya.
3: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, dengan Adam ya?
2: Iya, benar.
3: Oke, untuk Adam sendiri, berapa kali boleh tahu nggak? Berapa kali kamu perform atau nge-MC setiap bulannya?
2: Untuk satu bulan, kadang 4, kadang 5. Nice.
3: Apakah kamu nge-puff?
2: Saya nge-puff tapi tidak rutin.
3: Oke, rasa apa yang kamu suka? Karena ini penting sekali untuk kriteria MC yang akan launchingkan produk kita.
2: Saya lebih suka yang ke fruit.
3: Wait, I'm sorry. Ke fruit?
2: Fruit, iya. Untuk buah.
3: Oh, buah. Kita punya rasa yang mungkin kamu suka ya. Ntar kamu coba dulu. Fruit kit. Tapi yang pasti kamu harus bisa yel-yel kita. Karena kita punya produk harga cuma 100 ribu tapi bisa 1 juta puff. Puff kita segede korksikel.
2: Oh, wow.
3: Makanya 1 juta puff. And I like that tagline yang masih baru yang sedang rame. Yang bener aja. Rugi dong.
2: Rugi dong.
3: Nah, that one. Kamu tahu?
2: Tahu. Yang bener aja. Rugi dong.
3: Wow, exactly. Itu yang saya mau. V-Puff, yang bener aja. Rugi dong. Kamu tahu video yang aslinya? Itu kan bapak-bapak ya. Bisa diberatin sedikit dan lebih cowok, bapak-bapak.
2: V-Puff. Ya bener aja, rugi dong.
3: Wow, good. Saya oke, harga langsung deal sama asisten saya, oke? Tapi boleh saya request satu lagi, boleh bawa istri kamu tidak?
2: Ah, saya kebetulan belum punya istri.
3: Ada kan berkumis kan?
2: Ah, itu Adam Idul. Sedangkan saya
3: ya, iya. Itu, yang saya mau itu. Anda Adam yang berkumis kan? Adam Suseno?
2: Ah, salah.
3: Ah,
2: salah kakak.
3: Salah
2: Pak Cahyo, I'm so sorry.
3: Oh my God.
2: Wrong Adam.
3: Berarti saya salah sambung dan Adam masuk salah sambung di
4: Gen FM.
2: Nangis. Gak usah lagi deh kak, ada penawaran. Falconek lah. Masa iya sekroksikel.
1: Lu kenyot ya tuh ya. Besok lu TBC.
2: Apa enggak itu dikokop aja.
3: Yang bener aja.
2: Rugi dong. Akunya yang rugi dong.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Senin. 103,1 FM, bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

0: Santuy rek. Musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
4: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi. Ya,
1: dengan Akila.
2: Iya.
1: Iya, ini aku Jessica.
2: Iya.
1: Dari Pop-Up Agency. Nah, jadi kebetulan kan kita ini lagi diprojekkan sama salah satu ini kan beauty product khususnya untuk bibir gitu. Nah, kalau sebelumnya sudah pernah ngisi VO talent belum nih?
2: VO beberapa udah sih, selain aku sempat join Radio Kampus, puisi VO-nya, terus ada beberapa yang emang aku ditawarin.
1: Oh gitu, jadi ini kan perusahaannya namanya Be The One. Nah itu kan mau bikin lipstick untuk beberapa seri, tapi memang yang di launching ini, yang pertama itu ada seri namanya Be The One.
2: Be The One.
1: Be The One untuk perusahaannya. Tapi seri lipstiknya yang pertama adalah Biduan. Biduan penyanyi.
2: Iya, iya, iya.
1: Iya, gitu. Nah, nanti kamu VO talentnya begini. Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering. Udah gak zaman lagi, pake dong Biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan pasti menawan.
2: Aduh, aku gak apa lagi.
1: Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Yang pertama kalimatnya adalah, hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
2: Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
1: Udah gak zaman lagi. Pakai dong biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan. Belum. Nanti aku briefnya gak nyampe sama klien ya. 5 second ya. Gitu.
2: Aku coba ya.
1: Oke, 1, 2, 3. Nice.
2: Udah mantep.
1: Udah mantep banget. Cuma paling mungkin tambahin cepat ujungnya gitu ya. Kan kamu tadi kayak muahnya tuh masih malu. Coba yang jadi kayak emang bibirnya tuh dibikin-bikin kayak agak Betty Boop, kayak Tweety gitu loh. Nyatu gitu, iya. Tahu kan ya, kayak origami-origami bocah tuh yang bikin kamera-kameraan.
2: Okay.
1: Coba. 1, 2, 3. Nice.
2: Bah?
1: Itu yang dipengenin banget, bener deh. Ini kan tadi udah sekalian di record nih. Cuman kalau misalnya masalah apa namanya, fee-nya udah dibilangin sama Feli?
2: Belum sih.
1: Jadi nanti fee-nya dari kita semacam uang jasanya itu 50.000. Tapi nanti kita pembayaran 5 kali.
2: Diangsur ya.
1: Iya, dari kliennya gitu. Tapi nanti dapat produk kok gitu.
2: Oke. Aman aja sih aku.
1: Akila Sastra Dinata, ntar tinggal aku cari aja. Di UIN kan, UIN.
2: Si nama aku.
1: Hah? Akila Sastra Dinata. Di UIN kan, UIN.
2: Aku anak Binus.
1: Bukan di UIN.
2: Aku anak Binus, aku Akila Sastra Dila.
1: Saya salah orang.
2: Dengar nih gue nih yang kayak gini-gini sih.
1: Ya, saya salah sambung.
2: Iya.
1: Dan Akila masuk salah sambung di GDFM. Udah oke deh, cepetan deh.
2: Udah sambil nyetrika loh ke kantor.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Mbak Lina.
3: Iya.
2: Tampian gak popo tak Mbak, saiki Mbak.
3: Kenapa emangnya?
2: Aku tuh temennya Hadi.
3: Iya.
2: Nah Mbak, pernah pacaran sama Hadi?
3: Bukan pacaran sih, cuma hanya temen. Wong aku gak suka.
2: Dua hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
3: Dukuno apa?
2: Dukuno sampean cik, sampean ku seneng mana Mbak Hadi.
3: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia ngulah balik dia dibalik sampe Allah.
2: Mbak, mambungi sampean ki mimpi apa?
3: Kemarin tuh mau tidur iku didatang ini sama orang
2: di Bantan.
3: Terus mau moro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
2: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyek enggak, Mbak?
3: Peyek maksudnya?
2: Iya, peyek kacang.
3: Enggak.
2: Nah, gak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentah enggak? Cepetan, cukup saiki.
3: Kaya apa?
2: Loh, iki gak kumur, Mbak. Cek sampe iki cek gak kelepon mana, Mbak?
3: Sapa?
2: Banyu mentah, Mbak.
3: Iya, sapa? Sa
2: gelas, sa iki, sa cepu ae gak apa-apa.
3: Ah, sak cepuk. Terus
2: kumur saiki, kumur tanteni.
3: Kumur?
2: Heh, kumur.
3: Pira? Dintekno ta?
2: Enggak, kumur ping telu, maru sempurna, Mbak.
3: Mari.
2: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
3: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
2: Aluminium.
3: Panci aluminium. Iyo. Mari.
2: Heeh. Wes yo, ono sendok.
3: Heeh.
2: Pukul no, Mbak, ping pitu.
3: Kaya apa?
2: Loh, yuk iku gaing nol apalah, peng peng tu, tung, tung, tung, peng pitu Mbak.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaman-jaman ini salah aku gini sama dewe. Ngono mae.
2: Mbak, iki gaya sampean Mbak. Ojo sampe Mbak, anaknya sampean iki kerasukan pisan Mbak.
3: Eh? Aku lo kurung rapi. Hadi siapa sih mbok masuk?
2: Hadi Setiawan koncoku. Mantani sampean, teko Bali Mbak.
3: Bali? Aku gak nge mantan Bali.
2: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
3: Amit?
2: Iya.
3: Alah.
2: Loh, berarti Mbak Lina masuk
0: salah sambung ke Nafan.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Gerah Panel Lantai 7 GEN 103,1 FM. Bisa banget. Pasti pada nyarain coki ya. Ya Allah sobat GEN, gedebuk. Hari Kamis aja nih, pada padat jalanan. Ya iyalah, orang pada pulang kantor. Coba di dropin sobat GEN lagu yang bikin kamu semangat buat dengerin sore hari ini. Di mana? Yang jelas di 08 11 352 1031. Jangan lupa sebutin nama kamu. Terus lagu semangat sore aku ala kali ini sobat GEN, lagu bule Indonesia tersara. Syarat buat Uncle Pai, lagu semangat ala Uncle Pai adalah NPD Sempurnanya Aku. Langsung gak pakai lama, Coki puterin spesial buat kamu.
1: GEN 103,1 FM. Bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Semoga kalau kamu dengerin Coki siaran setiap sore selalu nyaman, karena selalu aku temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Perjalanan aku hari ini agak sedikit muter-muter Sobat Gen. Buset, ngebayangin yang ada di daerah Ketintang. Banyak box culvert yang sekarang lagi diperbaikin. Itu dia. Hopefully, semoga cepat kelar sebelum nanti adik-adik pada mau aktivitas, karena kan minggu depan udah balik lagi aktivitas adik-adik yang lagi liburan sekolah. Kebayang kalau misalnya jam-jam macet, terus habis itu ada box culvert lagi perbaikan. Duh, macetnya. Wis macet, berdebu. Hati-hati Sobat Gen. Drop lagu yang bikin kamu semangat sore ini. Ini loh, ada yang manmin-manmin. Heh, namaku Coki, Kathleen. Manmin-manmin aja. Mau request lagunya Malcolm Todd dong yang earrings. Insyaallah ya aku puterin ya. Halo dari Ada, Coki. Lagu semangat sore ini adalah si Triak yang pikir nanti. Siap, ditungguin ya bro. Selamat sore Mas Ahmad, halo.
1: Selamat sore Kak Coki.
0: Hai.
1: Lagu yang bikin semangat itu pastinya RATM Bulls on Parade, ataupun yang Alter Bridge ya, Open Your Eyes Kak Coki.
0: Enak.
1: Salamnya buat istriku, semangat selalu.
0: Boleh.
1: Semoga bulan ini capek target lagi.
0: Amin.
1: Lebih-lebih, amin.
0: Amin. Amin.
1: Kak Coki, sehat selalu ya Kak Coki.
0: Terima kasih banyak loh.
1: Kalau dua-duanya itu nggak ada Kak Coki, tolong diputarkan lagu ini aja Kak Coki.
0: Apa?
1: Ringen-ringen-ding gamelan itu loh Kak Coki ya.
0: Iya, bikin semangat.
1: Terima kasih Kak Coki.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini ada siapa ini? Mbak Ika. Mau request lagunya Westlife yang When You Tell Me That You Love Me. Ya Allah ya Robby, lagu iku sawangane lagu aku zaman SD. 0811352101 Sobat Gen. Pokoknya di dropin aja lagu bule atau Indonesia yang kalau kamu dengerin ya langsung auto semangat. Jangan lupa kasih nama kamu. Coki tunggu.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Yan! 103,1 FM bisa banget!
1: Aku yakin kalau misalnya sekarang ini agak sedikit ngantuk Sobat Gen, ya Allah, gak usah ngantuk sayang, langsung ngopi aja. Ngopi yang endul. Jelas Cavino, kopi kemasan dalam botol. Rasa kopinya bold abis. Beneran kopi banget Sobat Gen, karena pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil, dan oat milk. Bikin aroma dan rasanya bener-bener bold abis. Bisa kamu cobain, ada 4 varian rasa tuh. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte, yang bisa bikin kamu itu seger banget, auto meles Sobat Gen. Bisa kamu dapetin di mana aja, minimarket, supermarket, terserah. Cavino, asli kopinya lebih bold pasti rasa kopinya.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi banjirop yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur. Simak infonya setelah berita berikut ini. Iran melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait pada Kamis 9 Juli 2026 waktu setempat. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menargetkan infrastruktur dan fasilitas pada pangkalan-pangkalan AS di kedua negara tersebut. Berdasarkan berita iNews.id, pemerintah Iran menegaskan AS melanggar janji dengan melakukan serangan terhadap provinsi-provinsi di pesisir selatan Iran. Beralih ke berita selanjutnya, rupiah kembali melemah ke level 18.100 rupiah per dolar AS pada perdagangan Kamis 9 Juli 2026 atau turun 88 poin dibanding penutupan sebelumnya. Dilansir dari CNN Indonesia, pelemahan tersebut membuat rupiah kembali menembus level psikologis 18.100 rupiah per dolar AS, mencerminkan masih kuatnya tekanan terhadap mata uang Garuda di tengah sentimen global. Pergerakan rupiah dipengaruhi oleh penguatan dolar AS di pasar global serta meningkatnya kehati-hatian investor terhadap perkembangan ekonomi dan geopolitik internasional. Memasuki berita utama, BMKG Maritim Tanjung Perak memperingatkan potensi banjirop di sejumlah pesisir Jawa Timur pada 11 hingga 17 Juli 2026 akibat fenomena bulan perigi dan bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Melansir berita Detik Jatim, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi pesisir Pelabuhan Surabaya pada 11 hingga 17 Juli serta pesisir timur Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Probolinggo pada 13 hingga 16 Juli. Untuk kawasan Surabaya, daerah yang perlu diwaspadai antara lain adalah Benowo, Kalianak, dan Jalan Kalimas. BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir agar meningkatkan kewaspadaan karena banjirop berpotensi mengganggu aktivitas pelabuhan, transportasi pesisir, tambak, hingga pemukiman warga. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: lupakan. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
1: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 GEN 103,1 FM. Bisa banget Sobat GEN, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Syarat dulu yang udah masuk ngedropin lagu semangat sore ini Singgi. Kalau aku sih lagunya Share of My Heart-nya Backstreet Boys boleh. Balls, balls, balls, balls. Ini ada siapa ini? Jangan lupa dong kasih nama Sobat GEN, please. Ini siapa? Renata. Renata bilang I Can Pop dong ya All Night. Aku pilihin yang I Don't Care, boleh I Love It, boleh gak sih kak? Halo, hai Indra. Halo, halo, halo. Gimana?
2: Info untuk lalu lintas di
1: siap
2: arah Wiyo.
1: Padat ya bro? Ruwet? Lancar?
2: Leda Wetan, Leda Kulon, aman Coki.
1: Alhamdulillah, lancar, kalau lancar.
2: Request Cok.
1: Apa tuh?
2: Lagu ini Tanah Energi loh Cok, lagu ini Sopo Cok, lagu lawas Cok.
1: Iya.
2: Terima kasih Coki.
1: Siap bro. Terima kasih Mas Indra. Hati-hati di jalan. Lutfi, Taylor Swift yang Blank Space dong Kak Coki. Tambah semangat, tambah sat-sat kerjaan nih. Dang mari, dang pulang. Salsa. Halo darling.
3: Topik dong.
1: Boleh.
3: Tapi lebih ke aku pengen request aja sih Kak Coki.
1: Gimana, gimana, gimana?
3: Aku mau request lagunya Migente dong, Jebalwin, please puterin ya.
1: Migente.
3: Buat kamu semangat siarannya.
1: Terima kasih. Oh,
3: ya, Kak Coki,
1: apa tuh?
3: Aku tuh mau nanya.
1: Menurutmu
3: ya, Kak Coki ya. Dari kacamatamu ya, Kak Coki. Orang tuh kan kalau ulang tahun itu selalu diucapin semoga panjang umur ya.
1: Betul.
3: Padahal kan kalau orang nggak mati-mati kan dia termasuk kaum paling buruk ya Kak Coki. Ya.
1: Coy.
3: Sampai kiamat loh Kak Coki. Berarti kan dia umat paling buruk.
1: Coy, ya. Coy, coy, coy, coy.
3: Akhir zaman, iya gak sih?
1: Iya Allah, iya Allah.
3: Sajanya sama dewe ku liat didongani panjang umur ku kudune ngamuk. Apa pi ya Kak Coki? Jawab ya Kak Coki.
1: Siap, siap. Kalau aku jujur ya sama saya, justru kepengen panjang umur, biar apa? Biar kita itu bisa berbuat baik terus, gitu kan? Lekoro tobat-tobat masih ada kesempatan buat taubat.
4: Sore Coki, mau Oi. Info update lalu lintas saja. Tadi aku mengarah ke Waru ya, di Bundaran Waru sudah terjadi kepadatan.
1: Iya, fair.
4: Sebenarnya hanya padat karena pertemuan arus saja ya, dari bener. Arah Waru sama yang mau ke arah Ahmad Yani,
1: yes.
4: Surabaya. Jadi tumpuan di situ. Untuk ke arah Medaengnya lancar, ke arah Ahmad Yaninya sebenarnya juga lancar.
1: Siap.
4: Tapi hanya pas di pertemuan arus saja yang padat banget ya.
1: Okay.
4: Terus aku udah masuk tol mau ke arah Sidoarjo. Ada insiden kecelakaan di 749 ya.
1: Wah, thank you banget bro.
4: 749 dari Waru mengarah ke
1: Sidoarjo.
4: Mobil pick up membawa tabung oksigen.
1: Okay.
4: Kayaknya pecah ban, kecelakaan tunggal. Tapi untungnya bisa dikendalikan kayaknya sama sopir. Jadi gak sampai kayak terguling banget.
1: Siap bro.
4: Sudah ada petugasnya. Dan muatan tabungnya sudah diturunkan, tinggal evakuasi ke sebelah kiri ya, karena posisinya ada di paling kanan.
1: Oke, jalurnya. Siap bro. Terima Oke. kasih. Thank you banget. Thank you banget, Fer. Thank you banget, Ferry.
4: Oh ya, Coki. Ha. Sama request lagu dong, coklat yang salah ya.
1: Boleh.
4: Tapi kalau nggak ada ya, ya is okay lah.
1: Siap.
4: Manut aja.
1: Siap, bro. Siap.
4: Buat nemenin perjalanan ada orderan ke Jombang.
1: Hati-hati, bro. Hati-hati, Ferry. Yang sudah nggak ada update untuk sore hari ini yang ada di tol 749 Sobat GEN, hati-hati. Tapi sudah dapat tugas di sana. Buat kamu yang lain, dropin aja lagu yang bikin kamu semangat sore ini. 0811 352 1031.

0: 103,1 FM bisa banget. Ini ada si Adit. Kak Coki, hari ini sore ini ngobrolin apa? Tenang, sabar. Tadi ya sobat Gen ya, waktu aku mau naik ke studio Gen FM, aku disapa sama salah satu mas-mas gitu kan ya. Doi langsung lagi ini, "Mas, parfumnya kok enak ambunnya? Ini parfum apa coba? Kok baunya tuh enak banget." Wih, langsung sumringah loh aku loh. Jujur si Taurus ini parfumnya selalu monoton, itu dia ya. Tapi ada satu parfum yang hari-hari yang kalau aku semprotin itu bikin aku tuh langsung sumringah. Coba sobat Gen, aku tanya sama kamu ya, parfum yang kamu pakai sehari-hari yang bikin kamu tuh sumringah itu parfum apa sih? Siapa tahu ya, siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat yang lain. 0811 352 1031, itu dia ya. Kasih tahu ke Coki parfum andalanmu ya, yang kamu pakai, kalau kamu pakai tuh langsung auto sumringah.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Biar tambah happy sore ini Sobat Gen ya. Sambil aku puterin beberapa requestan kamu, sambil semprot-semprot parfum kali ya, biar mood boosternya oke banget. Meskipun mau pulang ke rumah gak masalah, ya kali pulang ke rumah bau kecut kan gak enak. Spill dong parfum favorit kamu Sobat Gen. Ini Fajar langsung, Kak spillin dong parfummu. Mau tahu banget. Aku ya waktu itu gara-gara dapat rekomendasi dari temen waktu coki umroh itu dia. Hari-hari aku pakai parfum itu Rif. Yang cocok di nomor aku tuh adalah itu doi itu enggak ada kayak varian ini, enggak, tapi dia itu number itu dia. Kalau aku lagi hari-hari itu adalah parfum Rif, Rif nomor 33 sama 27. Nah, kalau lagi ngemsi, parfum favoritku ada dua, Chanel The Blue sama kalau nggak gitu LV yang Ombre Nomad. Nih, itu adalah parfum favoritku. Nah, Le Chanel The Blue wis kit zaman tahun 2010 sampai sekarang still my favorite Sobat Gen. Kalau kamu gimana? Udah tak spill ya, Fajar ya. Fun fact, kalau beli Rif ya itu murah. Tuku ya aja cuma satu botol. Tuku loro botol untuk tiga botol tambahan. Nah, dapetnya 5. Mursidaka. Kalau di convert nang rupiah itu ya parfum Rif kalau satu botol itu 1,3, beli 2,6 tapi dapat 5. Jatuhnya piro coba? Oh, 500.000 jek susu. Enak kan? Murah kan? Nah, tapi yang ngono tuh kue lek nang Madinah, yang nang Mekah. Selamat sore Kak Coki. Iya. Ini Sobat Gen kasih nama, please kasih nama. Tal. Dia bilang, kalau aku lagi suka sama wangi peach. Jadi sekarang aku lagi koleksi semua sabun, body cream, body mist, body bath works yang peach sama parfum Lancome yang peach. Wena. Cocok ya itu. Karena parfum tuh cocok-cocok kan Sobat Gen, sumpah. Buat aku ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya disemprot, ada yang cocoknya tuh kayak gini. Enak cocok, tapi di kulit itu kadang-kadang tahan lama atau enggak. Nah, itu dah. Ini ada siapa lagi nih? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coki. Iya, Irham. Gimana?
1: Coki.
0: Iya, apa? Apa-apa?
1: Coki.
0: Apa? Astagfirullahaladzim.
1: Nyeletok gak oleh tak cok. Mesti mangkel yo. Aku biasa dikono nok taruh bocok-bocok. Nyeletok gak oleh tak masuk. Tapi iya. Tak praktek nong. Jadi dirimu cok dapak mangkel apa enggak.
0: Aku sih gak mangkel.
1: Info ya. Traffic cok nih.
0: Boleh apa tuh.
1: Tekok Galaxy Mall. Panjang jiwa. Lanjut nak ubaya. Mau macet.
0: Wih macet
1: teh. Balik menel tekok. Kedung baru. Manyar Kertoarjo. Podo macete.
0: Macet, macet, macet.
1: Iki aku wis gak komen apa-apa Coki ya, mek gur pengen nyeluk tok malu Coki. Nyeluk tok gak oleh ta?
0: Oleh, oleh, Bro.
1: Apa Coki wis sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat iki.
1: Sehat terus Coki, panjang umur. Wis ben gak ulang tahun tak ucapkan panjang umur.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati dan semoga lancar, selamat sampai tujuan.
0: Kamu juga Mas Bro, hati-hati di jalan. Salsa, parfum favoritmu apa Salsa?
2: Oh, Coki, aku mau ikutan topik kayak Coki.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Parfum yang paling aku suka ya. Itu tuh punyanya Oriflame.
0: Oriflame
2: Potion. Itu manisnya kayak gombalan laki-laki buaya darat.
0: Gitu tah.
2: Aku pokoknya enggak mau ganti parfumku tuh itu terus.
0: Iku. Caca. Dari Aya. Emang kesenangan tersendiri ya kak soal parfum, bener. Kalau dinotis sama orang lain, bener. Kalau aku parfum andalanku adalah Poison Girl dari Dior sama Zara yang Nude Bucket. Kata temanku itu udah ciri khas aku baunya. Nah itu dia. Kalau udah orang tuh harus gak ganti-ganti sobat kita. Tapi ya tergantung, tergantung mood itu dia ya. Dimas, Dimas.
3: Halo Mas Oki.
0: Oi, oi, oi.
3: Parfum yang membuat sumringah.
0: Heeh, apa? Lek,
3: andalanku sih DNG Sweet ya.
0: DNG Sweet.
3: Karena dari SMA aku pakai DNG Sweet.
0: Keren.
3: Enak, enak.
0: Loyal, loyal.
3: Maksudnya
0: cocok, cocok.
3: Smells good lah.
0: Yoi. Harus gitu,
3: oh iya, bro. Sama satu lagi aku mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau.
0: Teh Hijau ya. Oke. Okay.
3: Untuk pantauan lalu lintas. Masih belum pulang kantor. Masih nunggu selesai macet. Oke, makasih.
0: Sama-sama Dimas. Terima kasih banyak. Syamsi. Kalau aku sih Lucifer by Sense Plus, Kak. Kadang kalau tanggal tua, yo takei rapi kakult. Berasa betul tuh kalau Adrian gak kon.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Jangan lupa ibadah dulu, abis itu dilanjut untuk aktivitasnya. Anyway, aku juga kepengen ngucapin selamat berbuka puasa, ya siapa tahu ada Sobat Gen yang lagi buka puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amin. Amin amin amin amin amin. Dori siapa ini? Aku lagi ngomong soal parfum Sobat Gen. Parfum andalanmu. Nah, lek kamu langsung semprot-semprot iku langsung happy gitu. Fajar, aku punya Rif yang Osma sama Ahmed Almagribi. Tapi belum tak buka eman-eman. Kalau harian Scarlett aja yang murah-murah. Iya lagi. Jujur ya, 5 botol iki Sobat Gen ya, teko sing iku gawe setahun lebih. Akhirnya waktu adikku umroh aku nitip ya dengan parfum yang sama, itu dia. Ancen tak eman-eman, tapi ya pemane lek di eman-eman ya. Kak parfuman lah anakku. Selamat sore. Ada siapa ini? Kalau enggak salah DMS namanya Dimas ya. Halo.
1: Halo Om Joki.
0: Halo.
1: Aku Nathan.
0: Hai Nathan.
1: Aku ikutan topik ya.
0: Kamu pakai parfum apa Nathan?
1: Parfum kesukaan aku.
0: Apa Nathan?
1: Iconos Monaco Royal yang lagi viral. Semoga Om Joki sehat selalu.
0: Thank you darling. Amin sayang.
1: Dadah. Assalamualaikum Om Joki.
0: Waalaikumsalam. Kamu enggak kangen tak sama Om Joki Nathan? Udah lama loh kita gak ketemu loh Nathan. Iconos apa Nathan tadi? Nathan coba cepat puter lagi. Parfum kamu apa? Iconos?
1: Aku ikutan topik ya.
0: Iya apa?
1: Parfum kesukaan aku, Iconos Monaco Royal yang
0: Iconos Monaco Royal. Oh iya, Iconos Monaco Royal. Nanti kalau Om Coki ketemu sama Om Coki, coba ya. Cocok enggak aku pakai parfum dari Nathan? Thank you Nathan. Kamu lagi mau kemana nih? Lagi mau jalan-jalan atau lagi mau main bola atau apa? Agus, driver Resto Pak Sur. Apa kabar? Aku belum coba nih Pak Sur yang Surabaya. Pak Sur yang ijo ya, bukan yang kuning ya. Parfum rekomendasi aku tuh Aqua di Geo Mix Dunhill Blue. Request aku Sadra dong, boleh. Ditunggu ya bro, ditunggu banget. Halo.
2: Coki, melok topik Coki. Kalau aku sih Thierry de Hermes Coki.
0: Oh
2: parfum tahan lama, terus enak Coki, bikin moodku oke.
0: Enak.
2: Coki, aku oleh takon gak?
0: Apa
2: Gen Event, apa sing isu iku kok gak ono Sinyo dan kawan-kawan sih Coki. Kok gak enak sih, gak ono suarane Sinyo dan kawan-kawan.
0: Tak kasih tahu ya, kalau pagi itu Karim sama Nares. Kalau kepengen dengerin sinyal ya, Kasinyo, Yusril sama Kak Kemal lewat aplikasi Noise. Kalau nggak gitu kamu liatin aja live TikToknya. Itu dia Gen 987 FM selalu ada itu kan. Aku heran besobat Gen, lek wis dikasih penyiar wong Surabaya ngejaluke Jakarta, dikasih penyiar Jakarta, kok endi penyiar Surabaya we? Kudu ya apa terusane?
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: si Karian.
1: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
2: Halo Pak Heru.
3: Ya dengan siapa ini Pak?
2: Gih, Pak, kula Bambang. Pak, sampun sampai niki betete.
3: Oh, nggih.
2: Lagi deket sama betetnya.
3: Iya.
2: Nggih, Pak coba niki dielus bulunya brodol mboten?
3: Bagusnya bulune.
2: Mboten gemlotok nggih, Pak.
3: Mboten gemlotok.
2: Niki kan di depan burung betete, Pak.
3: Nggih, di tengah kandang niki.
2: Jari telunjuke sampean.
3: Iya.
2: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
3: Terus?
2: Coba digoyangkan ke kiri.
3: Oh, iya, terus.
2: Nggih, ke kanan. Melok betul, Pak, niku, Pak.
3: Iya.
2: Gini lho, Pak. Saman kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
3: 200.
2: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
3: Loh, enggak bisa, masa udah cocok dengan yang ini loh.
2: Loh, Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
3: Masa dikembalikan ya enggak bisa dong.
2: Bapak ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kowe gawe ngurusin burung iki, Pak.
3: Ini 200.000 aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
2: Tak tuker ya, aku mau nggo betet sekalian.
3: Oke.
2: Tetap nampakis toh.
3: Enggak.
1: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung GNFM.
3: GNFM.

ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.

0: Gen. 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siara di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini ada yang komentar dari Hendra. Perjalanan ke Tol Dupa sampai exit Tol Romo Kalisari lancar bro. Mau rekas lagunya Aziz dong yang somebody pleasure. Terima kasih. Dari Vanessa, kak kalau mau ikut topik tentang parfum sore ini ke sini ya. Iya bener, di sini aja. Ada Echel, dia bilang mau rekas lagunya Clark Coat yang judulnya Merah. Terima kasih banyak. Halo. 9383 iki sapa? Kak Coki kalau beli Reef yang 2 dapat 5 di toko mana ya di Madinah Mekah? Ya di toko aslinya di Reef sana sayang. Itu pasti udah dapat kayak begitu. Kalau parfumku sekarang Osma varian yang Rogue, tapi parfum lokal sekarang ya enak-enak kak, nggak kalah wangi dan ketahanannya. Aku suka Felixir kalau yang lokal. Karena setiap orang kan parfum kan ini ya cocok-cocokan nih Sobat Gen ya. Cocok di aku belum tentu loh cocok di kamu. Nah, cocok di kamu belum tentu juga cocok di aku. Muternya yang ngunung-ngunung aja.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen1031FM.se.
1: Kejutan MB-Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merotasi dan memutasi 32 ASN termasuk mencopot Lurah Tambak Wedi setelah muncul dugaan pungutan liar di SWK Suramadu. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Amerika Serikat menggempur 170 target di Iran dalam 2 hari usai Presiden Donald Trump mengeklaim nota kesepahaman atau MOU yang sudah ditekan berakhir pada hari Rabu. Melansir berita CNN Indonesia, sebagian besar serangan menargetkan pantai selatan Iran, namun beberapa serangan masuk jauh ke pedalaman dan ke utara negara tersebut. Imbas serangan dalam 2 hari ini, Kementerian Kesehatan Iran mencatat 14 orang meninggal dunia dan 78 lainnya mengalami luka-luka. Beralih ke berita selanjutnya, Kofifa Indar Parawansa memastikan penjaringan calon siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 masih berlangsung di 18 sekolah rakyat permanen dan 14 sekolah rakyat rintisan di Jawa Timur. Melansir berita Detik Jatim, Kofifa menjelaskan proses penjaringan dilakukan oleh SDM Program Keluarga Harapan bersama Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melalui pendampingan dan sosialisasi kepada keluarga calon siswa, sehingga jumlah peserta didik yang diterima belum bersifat final. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengoptimalkan proses seleksi melalui open house sekolah rakyat agar calon siswa dan orang tua dapat mengenal sistem pendidikan berasrama serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Memasuki berita utama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merotasi dan memutasi 32 ASN di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Salah satu pejabat yang dicopot adalah Lurah Tambak Wedi, menyusul dugaan pungutan liar dalam pengelolaan stand di Sentra Wisata Kuliner Suramadu. Dilansir dari Radar Surabaya, pencopotan dilakukan setelah Eri melakukan inspeksi mendadak dan menemukan laporan dugaan pungli hingga 3 juta rupiah kepada pedagang. Eri menegaskan praktik pungli tidak akan ditoleransi dan meminta kasus tersebut diproses sesuai aturan. Eri juga menegaskan mutasi yang dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja ASN agar pelayanan publik di Surabaya berjalan lebih transparan, profesional, dan bebas praktik pungutan liar. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
4: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: atau IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Mau syarat deh buat Salji, Anissa Salji yang lagi dengerin aku. Safe drive ya Bu, hati-hati di jalan, lagi mau pulang ke rumah ya. Aku lagi ngomongin soal parfum favoritmu Sobat Gen, spill the tea dong. Kasih tahu parfum andalanmu kalau kamu tuh nyemprotin tuh kayak bawanya langsung sumringa, auto mood booster banget buat kamu. Halo, selamat malam. Halo, halo.
1: Halo Coki.
0: Hai.
1: Semoga sehat selalu ya. Aku selalu dengerin FM.
0: Terima kasih loh.
1: Mulai kerja.
0: Ya Allah, thank you banget loh. Ayo.
1: Ketemu kamu di Ultra Coki sama teman-temanku.
0: Oh ya Tuhan.
1: Terus kalau ngomongin parfum.
0: Iya.
1: Terang, parfum kesukaan itu tuh parfum yang Kunti Kor, Coki, yang kuntilanak kor gitu. Sing ambune ambu-ambu jasmine, ambu melati, aku seneng banget.
0: Sing ambu kembang-kembangan.
1: Ciplum. Terus ono wingi aku ngeracik parfum ning Delep iku. Apa ya jenenge? Pokoknya aku omong ning Mbak ya parfume parfum ambu melati. Aku seneng Coki lah ambu melati Coki.
0: Bawaan langsung seger gitu ya. Kalau bau melati-melati gitu ya. Salam buat teman-teman loh di Pelni loh. Ayu, ketemu lagi. Thank you banget selalu dengerin aku siaran. Halo, dari Nareswara di sini. Kalau parfum favorit Ani itu Aigner Blue Emotion buat daily. Kalau lagi ngedate sama bini pakai parfum The Marley yang Leighton Exclusive or Side Effect by Initio. Baru pertama kali aku denger nih. Let's try. Apakah cocok di aku? Tapi jujur Sobat Gen ya, beberapa parfum-parfum yang kebanyakan orang-orang viral, itu kalau aku pakai, aku tuh selalu kayak gini. Untungnya orang-orang BA-BA yang ada di tempat parfum tuh gak baper kalau aku iniin. Kadang-kadang ada parfum yang, buset kemarin tuh ya, aku jalan-jalan ke mall, ono parfum teko Dubai Sobat Gen. Kon ngerti regone piro? Coba sing rungon aku sekarang iki siaran ya. Parfum teko Dubai. Coba kira-kira ya regone piro Sobat Gen? Menurutmu piro coba? Aku sampe melongo. Novita, aku mau ikutan topik boleh ya? Boleh ya? Boleh dong. Parfum favoritku itu adalah Rose Noi dari Ahmed. Mau request ya kak, kota ini tak sama tanpamu. Dari Nadif, gak bosen ya denger lagu itu ya. Kayak selalu di request sama Sobat Gen yeah. Iki ada yang bilang, Kak Coki sawangane parfum Dubai iku regone 3 juta. Luwe sayang. Kudu luwe murah. Luwe mendukur mana. Aku sampai ngerungono. Hah? Gelegean aku sumpah demi Allah. Mbak Pipit, kalau aku ikutan topik ya, parfum senenganku itu adalah Aigner Paul Femme Women atau Boss Nui. Kalau gak gitu Bulgari Omnia. Wes cuocok iwak endok. Enak. Sehat-sehat ya. Sama-sama loh. Kamu juga sehat-sehat ya Mbak. Iki aku tak tebak ya Coki ya. Parfum Dubai regone 4 juta. Kurang kok. Tapi aku mendelik iki loh. Dari mana lagi ini? Dari Lani. Parfum favoritku itu adalah Aesop. Correct me if I'm wrong kalau how to spell-nya. Aesop Huil. Bener gak? Aesop Huil. Love banget. Baunya earthy gitu, menenangkan, tapi ake koncoku sing gak seneng jari ambune kayak menyancoy. Ah, encit.
1: Halo.
0: Hai.
1: Sore Kak Coki.
0: Malam.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Sehat, darling.
1: Kemarin dengar kayaknya kurang enak badan ya.
0: Iya.
1: Tapi semoga hari ini sudah kembali sehat, segar bugar ya Kak Coki.
0: Alhamdulillah.
1: Dan selamat siaran sampai jam 7 malam.
0: Thank you loh, Bu.
1: Kak Coki, aku mau ikutan topik dong. Aku suka banget parfum yang manis, tapi yang gak terlalu manis. Gimana ya? Jadi manis tapi masih ada seger-segernya.
0: Masih ada seger-seger.
1: Beberapa tahun ini aku tuh pakai parfum dari Saf & Co. Yang paling sering tak pakai itu SOTB. Jadi itu manis tapi ada segernya gitu. Itu SPL-nya agak derder-der, jadi bisa tahan sampai sore ke malam gitu.
0: Enak.
1: Kak Coki,
0: awet, lumayan awet.
1: Mau request dong lagu yang semangat-semangat. Kalau Kak Coki udah siap belum? Nah, itu. Kalau belum diputar, mau diputar itu ya Kak Coki.
0: Udah dong.
1: Itu aja Kak Coki. Selamat siaran sampai jam 7 malam.
0: Thank you, darling.
1: Aku mau tenis dulu. Bye bye.
0: Happy tenis ya. Kemarin udah 3 hari aku tenis, legre aku, darling. Kisah lagi. Si Kartika, parfum Dubai itu 8 jutaan enggak sih? Tak kasih tahu. Parfum Dubai ke piro, engko tak kasih tahu. Dwi, kalau aku Baccarat Rouge, kalau Aigner Emotion Blue, le Jumat malaikat subuh. Pas amat.
2: Kalau aku Kang Coki, parfum favorit itu ada beberapa ya,
0: Aigner
2: dan Hill ataupun Baccarat itu.
0: Oh iya.
2: Ataupun 212 Men itu Kang Coki.
0: Oh iya, seger-seger.
2: Tapi kalau malam Jumat gini nih aku punya parfum favorit Kak Coki.
0: Apa-apa?
2: Kak ini parfumnya adalah kayu putih caplang Kak Coki. Soalnya lek maljum ngene iki wayahe keroan. Yes Kak Coki, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya Allah. Tubang. Tama, pengen ikut topik ya. Tapi parfum favoritku itu Indomaret kah, apa Alfamart gitu. Oleh gak sih? Ya oleh, gak masalah. Aku gak ngejudge tuh sobat gen. As long as you like it, it's okay. Soalnya pernah tuku yang lumayan worth it buat aku lah. Kok pecah ke senggol kucingku sing lagi birahi. Markus, kalau aku sih Paris Hilton ya. Woi, siap. Vidia, parfum favoritku adalah La Posas by Saf & Co. Apa mana digawe ambil sabun plus body lotionnya. Wangi semerbak seharian. FYI sobat gen, sing aku gak regelegean selama iki ya. Tak pikir parfumku ya lumayan. Is okay lah, lumayan larang iku dia ya. Sakmunu, makanya tak hemat-hemat sing LV Ombre Nomadku sobat gen ya. Lah kok aku kemarin ditawari parfum Dubai. Kak, ini asli toko Dubai kak, ngono. Berapa kak harganya? 10 juta. 10 juta? Mari ngono ku hilang di gondol ambek koceng. Tak cuecek kocengnya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, Rajib.
2: Iya, Pak.
1: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
2: Itu ngambil SIM.
1: Terus,
2: bayar pakai apa? Pakai uang, Pak.
1: Pakai uang apa?
2: Uang tunai lah, Pak.
1: Uang palsu ya kamu ya?
2: Uang palsu.
1: Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
2: Ya, bisa. Dirabat sama diterawang.
1: Kurang.
2: Loh, kok kurang, Pak?
1: Loh, iklannya ya, apa itu lagu nih?
3: Ingat 3D.
4: Dilihat, dirabat, diterawang.
2: Loh, kok iklannya?
1: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
2: Loh, emang aku mengedarkan? Aku nggak mengedarkan loh, Pak.
1: Gini.
2: Bapak kok jadi gitu?
1: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Hei, Rajib, dengarkan ya kamu baik-baik.
2: Iya,
1: ya.
2: Pak, iya.
1: Kalau saya untuk dengarkan. Membedakan uang asli dan uang palsu, ya, 3D, dilihat,
2: iya.
1: Diraba, diterawang.
4: Dilihat, diraba, diterawang.
1: Nah, biar kamu nggak salah, coba tiru nol gitu, rungau lagi,
4: Jen. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
1: Iya, ingat nggak?
2: Iya, ingat.
1: Ingat ya? Yowes,
2: ya.
1: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
2: Loh, kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin.
5: Maaf ya, berarti Pak Rajib masuk

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Siaran di Nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang masih di perjalanan, yang padat banget Sobat Gen, hati-hati di jalan. Biar konsentrasi aja sambil ngebacain komentar kamu nih, ngomongin soal parfum. Rega, selamat malam yang selalu streaming dari Kediri. Gokil ya parfum Dubai, harga Miu second ya kak, asli. By the way, ikutan topik ya. Kalau aku harian pakai Hin Cotton. Kalau nggak lagi ngedit, pakai Hawas Ice atau MFK 724. Rekas lagunya Krisye dong, Diskoria. Boleh. Setiawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nimbrung rumpi topik ya, boleh ya? Boleh. Parfum Dubai setauku tuh 3 juta bibitnya per mili. Iya, per mili bro. Per mili, iku. Lesa botol ya, 10-an. Kalau parfumku, mesti pakai parfum dari brand Zif Parfum Kacoki. Biasanya pakai Hugo Boss. Beli lewat keranjang kuning biasa, kak. Siap. Halo, dari Joko. Parfum andalanku pas masuk shift malam, ya minyak angin, kalau gak gitu minyak kayu putih. Gak sekalian kutus-kutus tak bro, langsung turu. Ini ada siapa lagi ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seru banget ngebahas parfum nih. Kalau dulu ya, dari Lukman nih, aku tuh Vitalis kak. Lupa jenis apa, pokoknya udah gak produksi lagi, sayang banget. Tapi akhirnya aku pakai Evangeline Baby, wena walaupun cuman di Indomaret. Gak masalah, as long as cocok ke Sobat Gen dan awet dan kamu happy. Saiki malah diganti sama bojoku, bopo iku fresh hijab atau opo gak ngerti. Lagi perjalanan nyetir nih ke RSUD Sidoarjo jemput mertua, mohon doanya Kak Coki. Semoga sehat terus, amin. Salam buat mertua ya. Sehat-sehat terus. Ada si Yos. Parfum tisu Spalding, kak. Ya Allah, cek ono ya. Spalding. Kadang-kadang mereknya One Man Show. Iya. Cek ono iku. Ini ada 4946. Iki sopo iki namanya. Bro, namamu siapa, bro? Parfum andalanku itu ada Posh Biru. Oh, Dana. Posh Biru atau kalau gak gitu Casablanca Biru, kak. Pakai aur-auran gawe adus. Soale murah meriah.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Ken 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Gen
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 103,1.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan bahan bakar biodiesel B50. Simak infonya setelah berita berikut ini. Raymond Indra dan Nicholas Joaquin menargetkan gelar perdana di level Super 750 saat tampil di Japan Open 2026 yang berlangsung pada 14 hingga 19 Juli. Mengutip berita Detik Sport, sepanjang musim 2026, pasangan muda Indonesia ini tampil konsisten dengan pencapaian terbaik sebagai runner-up Indonesia Open 2026 di level Super 1000. Namun keduanya menegaskan tak ingin kembali puas di posisi kedua. Usai menjalani evaluasi dan persiapan di Pelatnas PBSI, Raymond dan Joaquin memasang target realistis untuk menembus semifinal Japan Open 2026 sebagai langkah awal menuju gelar perdana di turnamen level elite. Beralih ke berita selanjutnya, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan di TPA Benowo selama 24 jam setelah terjadinya kebakaran di sejumlah TPA di Indonesia sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi di Surabaya. Melansir berita Radar Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, akses masuk ke TPA Benowo kini diperketat, seluruh aktivitas operasional diawasi secara langsung oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup, serta dipantau atau melalui kamera CCTV yang telah dipasang di berbagai titik. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengelolaan sampah berjalan sesuai prosedur, termasuk memantau pembuangan sampah ke fasilitas gasifikasi maupun sanitary landfill, sehingga potensi kebakaran dapat dicegah sedini mungkin. Beralih ke berita utama, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM biodiesel B50 pada Kamis 9 Juli 2026 di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, B50 merupakan campuran 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% solar yang telah dimulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026 dan kini resmi diluncurkan oleh pemerintah. Prabowo menegaskan penerapan B50 menjadi bagian dari strategi menuju kemandirian energi, meningkatkan nilai tambahan industri sawit nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yes, 103,1 FM.

0: Masih dari gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore. Meskipun udah gelap, nama acaraku masih sama, masih Nyore, itu dia. Ngomongin soal parfum Sobat Gen ya, mau ngingetin aja siapa tahu ada yang lagi mau ini mau ngedate malam ini, cie. Atau lagi mau ini olahraga, nah pakai tuh parfum ya, minimal lek gak nggo parfum ya gawe deodoran sayang ya, gawe deodoran. Aja sampai iso bayar tempat gym, iso tuku aksesoris gawe olahraga ya, pernak-pernik gawe olahraga, iso tuku smartwatch ya, tapi keleke pahit. Ya Allah ya Robi rasane mantap tak wale. Eh, siapa tahu loh, parfum andalan kamu ini adalah parfum yang dipakai sama Sobat Gen yang lain, atau ada Sobat Gen yang butuh rekomendasi nih. Yeah. Selamat malam, Arin. Kalau parfum favoritku itu Bergamot by Marks Spencer, Kak. Red Vanilla Zara. Pengen parfummu Coki. Loh, alah. Tumbas, Mbak. Aku tak eman-eman. Dari Indah. Kalau favoritku parfum aroma melati, semakin aroma melatinya berasa, semakin suka. Hand body pun juga aroma melati, Mustika Ratu. Enak kak ambu melati ini. Sabun mandi yo melati pisan kak. Tamanku yo nana melati pisan kak. Pokoknya melati selalu di hati. Rukasannya ya insya Allah besok ya, udah mepet banget nih. Katanya buat temenin sambil belajar ujian nih, buat besok jadwalnya ujian pagi. Good luck ya darling, semoga lancar ya ujiannya ya. Syukurlah Kak Coki udah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Thank you, aku selalu didoain sama Sobat Gen. Ada Alda, ikutan topik ya. Aku pakai Osma kalau ada acara penting, kalau ketemu beberapa orang penting. Tapi kalau parfum sehari-hari, kerja dan jalan-jalan tanpa ketemu orang, penting pakai BBW. Kalau dompet krisis yo, parfum laundryan kak. Kalau nggak gitu, minyak telon. Loh enak minyak telon, aku suka. Tapi lihat bau minyak telon bawaannya aku kepengen bobo ae. Ini ada siapa lagi nih? Sebentar, 8313 dibilang gini. Andalanku kalau dalam ruangan, mirror black noir. Kalau nggak, kalau lagi olahraga atau di luar ruangan, cocoknya one man show. Cocok semerbak. Siap. Halo Dodi. Parfum andalanku DNR kak. DNR Parfum. Produk parfumnya bojoku dewe. Enak stok tak terbatas. Lanang oma numpuk wake. Bukan karena seneng wangi nih, tapi gratis gak tuku. Bro, indis ekonomi. Lek gratis dan lek cocok, yo kenapa enggak?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Sudah jam 7 malam nih. Terima kasih banyak yang sudah dengerin Coki sampai sekarang ini. Thank you yang udah ikutan komentar. Terima kasih yang udah update traffic. Terima kasih yang udah ikutan request. Itu dia. Besok ketemu sama aku lagi hari Jumat. Yolo, gak berasa sudah hari Jumat aja. Ya sudah, jangan lupa makan malam. Ojo lali sholat isya sobat Gen buat kami menjalankan. Insya Allah ketemu sama Coki besok jam 4 sampai jam 7 malam. Abis ini dilanjutin lagi dong sama lagu-lagu enak pastinya cuma di Gen FM. Afgerego, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget!
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesan kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
1: Kenapa?
0: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi ya kalau jualan tuh harus amanah dong.
1: Insya Allah saya amanah, Bu.
0: Is ngobrol aja sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol dengan Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
1: Ya, halo. Gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Gede-gede banget. Kalian ini ompong semua, Bu. Kalau juga ompong, saya juga ngomong juga bisa, Bu. Taring, saya kalau makan taring. Taringnya ini yang. Taring.
1: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi nggak napa-napa ya?
2: Nggak lama. Saya makan kocok-kocok ini ke kacang. Ternyata gigi saya rontok. Graham. Taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental moya hilang.
0: Tuh, semuanya giginya pada copot.
2: Sakit,
0: Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu.
2: Saya gak bisa makan sedotan lagi, Bu.
0: Makannya pakai sedotan boba, Bu.
2: Gak bisa makan sedotan lagi.
0: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak,
0: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
0: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin gak apa-apa dah.
1: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
0: Ya Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
1: maaf
0: aja
1: ya,
0: deh.
1: Ini kan baru nelpon ya, saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
0: Iya ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
1: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
0: Ini Ibu Leni Marlina kan?
1: Marlina mana ya?
0: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Genevra.
1: Ya ampun, jantung saya dakdikduk.
3: Maaf ya Bu ya.
0: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: si Harian.
1: Halo, selamat
2: Halo.
1: Pagi.
2: Iya.
1: Dengan Pak Agus. Iya, perkenalkan aku Aprilia. Ini aku asisten Ibu Sri Mulyani. Aku dapat nomor dari Mas Ili.
2: Iya.
1: Iya, katanya Mas ini suka MC ya. Jadi kebetulan kita mau cari MC. Nah,
2: nanti
1: acaranya itu emang 17-an.
2: Iya,
1: jadi kita nanti mau ada MC, ada 17 MC.
2: Serius, Mbak?
1: Iya, nanti kita emang hire ada 17 MC karena kan memang 17 Agustus gitu kan. Jadi 17 MC yang menggunakan 8 bahasa dan 45 pakaian yang berbeda-beda. Jadi 17 8 45 gitu, Mas. Kalau Mas sendiri bahasanya apa yang dikuasai ya?
2: Oh, saya bahasa Jawa, Mbak. Saya orang dari Solo.
1: Oh, dari Solo. Coba saya mau dengar dikit ceritanya. Kita akan mengundi 5 unit handphone gitu.
2: Orang Gus, saya ada dorkasi jeneng dindi yo, saya iki waktu ini door prize.
1: Nice.
2: Sici loro tulu bapak limo, ojo neng dindi yo, saya iki ada dorkasi yo.
1: Oh, cakep, cakep.
2: Paling gitu sih.
1: Oh, iya.
2: Jawa saya lebih favorit.
1: Bisa. Kalau misalnya nanti kan juga kita mau ini yang ke 79 kan, HUT RI. Nah, tapi rencananya memang kita mau masukin ke Museum Rekor Indonesia. Kita itu mau bikin acara selama 79 jam. Begitu, iya. Nanti memang akan ada beberapa sesi, tapi MC-nya nggak ganti-ganti. Kalau pakai baju daerah apa aja aman ya?
2: Aman sih.
1: Kalau misalnya V sendiri nih, karena kan kita juga lagi mau ngegedein semuanya tuh kan serba digital. Jadi nanti pembayaran pakai Kris. Si Kris ini kan lagi mau disosialisasikan tuh untuk nominal-nominal kecil. Karena kan kita mau merambah ke anak-anak sekolah nih.
2: Baik,
1: jadi nanti
2: baik.
1: Kalau misalnya pembayarannya by Kris, gak apa-apa. Diketeng gitu.
2: No issue.
1: Misalnya 5 juta bagi 100. Itu kan ada 50 ribu. Jadi nanti kita akan transfer 50 ribu kali menggunakan Kris itu, Mas.
2: Oh gitu.
1: Karena memang kita mau mensosialisasikan semua ke semua talent.
2: Kostumnya itu nanti dari ibunya apa dari
1: dari kita kita semua kita provide gitu ya.
2: Okay.
1: Kan kita semua lagi serba go green, Mas. Semuanya barang-barang yang tidak terpakai. Kita tuh kan kemarin lagi kerjasama sama PT Pelni. Ada bangke-bangke kapal nih, Mas, yang gak kepake. Nah, nanti ada beberapa yang kita pakai untuk kostum tradisional itu. Jadi mungkin ada sebagian kayak semacam Mas pakai baju besi gitu, Mas.
2: Baik, ini dengan Mbak siapa? Maaf.
1: Dari Aprilia, Mas.
2: Iya, Mbak Aprilia. Oh, boleh.
1: Iya, gitu. Saya lahir November kebetulan.
2: Bentar lagi.
1: Gak tahu, iya. Nanti kalau bisa, pas lagi Mas MC, Mas tuh semacam kayak ada adegan dikit, boleh gak?
2: Misalnya?
1: Ya kan waktu itu Mas main itu kan, Para Pencari Tuhan tuh sama Saskia Meka. Agus Kuncoro ini kan?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang berarti. Dan salah sambung, Mas. Mas Agus masuk salah sambung di GenFM. Mas Agus, happy birthday. Dikerjain dari Mas Elias nih.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, iya selamat pagi.
2: Dengan Zahra?
3: Iya betul.
2: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
3: Oh, iya,
2: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
3: Iya betul kak.
2: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
3: Iya kak.
2: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
3: Karena Velocity.
2: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
3: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Risti-nya sama tapi... Kak Amnya.
2: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja, karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek?
4: Iya kak. Kak, halo.
3: Iya halo dek.
4: Iya kak.
3: Halo kak.
4: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
3: Itu emang harus di take down ya,
4: adik. Iya, kak. Iya, harus di take down lah, kak, ya. Malu, kak.
3: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya, kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
4: Tolong banget, kak. Di take down aja, kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, kak. Ya, demi mental aku ini.
3: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat ngetek? Dan takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
2: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu mau minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
3: Ya, kamu masih magang kan.
2: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
3: Soalnya prosedurnya kayak gitu kan.
2: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan take down.
3: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
2: maaf tuh gak cukup, minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
3: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
2: Ini Shot FM di Epicentrum.
3: Bukan kak, aku Hot FM kak.
2: Malah orang ya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh. Gedeng!

0: Kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kunto.ig 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang menerpa badanmu. Siapkan telingamu, biarkan imajinasimu mempengaruhimu. Karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada. Jadi kenapa saya tertarik untuk kembali menceritakan tentang cerita kampus angker itu? Karena ini adalah video pertama kali yang kami posting. Kampus angker itu adalah video pertama yang kami posting di YouTube tentang cerita horor. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya ketika ada di kampus yang saya tempati waktu itu. Nah, tapi itu yang saya ceritakan di YouTube ini adalah cerita di mana saya sudah kuliah di situ. Jadi pertengahan kuliah pada waktu itu. Nah, sebenarnya di awal-awal itu juga ada kejadian. Jadi awal itu ketika saya memutuskan masuk di kampus ini, gak ada pikiran apa-apa. Pikiran awal adalah saya menghindar dari teman-teman yang lain. Saya memilih kampus yang jauh dari lokasi lingkungan SMA waktu itu. Jadi begitu banyak teman-teman yang lulus SMA aku waktu itu memutuskan kuliah di kampus tersebut. Jadi ada satu kampus di tengah Surabaya waktu itu yang teman-teman lulus SMA ini memutuskan kuliah di kampus itu. Tapi aku sendiri memilih untuk kampus yang agak menjauh karena supaya menghindar dari teman-teman. Karena teman-teman SMA ini terkenal bandel-bandel dan lain-lain gitu. Aku milih kampus yang agak menjauh, agak minggir waktu itu. Nah, awal pertama kali ketika masuk kampus, yang pertama kali tak pikir itu adalah aku cuman pengen kenal banyak teman. Jadi bukan serius di pendidikannya. Jadi begitu pertama kali masuk, yang aku tuju adalah yang pertama unit kegiatan mahasiswa, di mana di sana ada unit kegiatan mahasiswa pecinta alam dan kesenian. Awal memang aku ingin masuk di UKM Mapala, tapi karena melihat situasi Mapala di kampus itu sangat padat sekali, mengingat kondisi waktu itu memang aku punya asma, jadi aku rasa gak cocok untuk masuk di Mapala karena begitu banyak aktivitas dan aku juga jaga kesehatan. Akhirnya UKM kedua yang aku tuju adalah UKM kesenian, dimana ini juga hobiku juga ada di situ, musik, teater dan lain-lain. Nah, begitu masuk untuk mendaftar sebagai anggota, seniorku bilang bahwa ada persyaratan dimana sebelum masuk menjadi anggota tetap, ini harus melewati masa-masa pembinaan dan diklat. Nah, ketika aku tanya pembinaan prosesnya seperti apa, apakah harus dipelonco dan segala macam, enggak, peloncoan itu hanya beberapa. Tapi ada kegiatan pembinaan yang harus tidur di kampus karena kegiatannya 2 hari berturut-turut di kampus. Nah, ketika sudah mendaftar, kumpullah kita di satu sekretariat itu. Ada sekitar 20 orang yang mendaftar di angkatanku waktu itu. Ada sekitar 20 orang. Dan memang semua ini macam-macam. Ada yang suka musik, ada yang suka tari, ada yang teater. Jadi memang ada 3 divisi di sana. Dan ketika kami semua saling berkenalan, mulailah kami menjajaki masa-masa itu, masa-masa perkenalan dan pembinaan. Jadi ketika pembinaan, waktu kami datang ke kampus itu, ini awal kami ditempatkan di sebuah kelas, di mana kelas ini memang terkenal sangat angker.
2: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.
2: Kamu sedang mendengarkan program spesial Kembara Sunyi, bercerita apa adanya tanpa rekayasa.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Di mana kelas ini memang terkenal sangat angker. Dan ketika saya tanya atau teman-teman tanya ke senior-senior, lu kenapa kok harus di kelas ini, Mas? Karena apa harus di... Jadi kelasnya ini di pojokan kampus. Di mana kelas ini sudah lama tidak ditempati dan hanya ditempati ketika darurat-darurat, hanya untuk naruh barang dan lain-lain. Kelas ini sama sekali tidak pernah digunakan untuk proses belajar mengajar dan tempatnya ada di pojokan. Nah, ketika teman-teman tanya kenapa harus di kelas ini, seniorku menjawab, pada dasarnya itu kegiatan di kampus pada waktu itu tidak diperbolehkan menginap. Jadi makanya ketika pihak kampus membolehkan dengan syarat tidak boleh menempati ruang apapun kecuali ruang yang ada di pojok gitu kalau untuk menginap. Nah, ketika waktu itu kami menempati kelas itu, ini ada hal-hal yang bikin agak nggak enak karena di situ kami temukan banyak toples-toples ukuran besar di mana di sana ada janin-janin binatang karena di situ juga ada fakultas kedokteran hewan di mana di sana mereka melakukan mungkin praktikum-praktikum dan segala macam. Jadi banyak sekali di sebelah kelas ini kami temukan toples dengan ukuran besar di mana ada janin-janin binatang seperti janin kijang, janin pokoknya janin-janin binatang pada waktu yang saya ingat seperti itu. Kami tidur di situ, sedangkan panitia ini memilih untuk tidur di bagian depan, di bagian lobi, karena memang tempatnya nggak cukup. Nah, ketika kami tidur di sana malam itu, ini sekitar jam 9 malam, kami tidur di sana, ada gangguan-gangguan, di mana gangguan ini seperti suara-suara. Dan inilah pertama kali saya baru dengar persis, aku baru dengar persis suara perempuan yang mungkin katanya teman-teman ini adalah kuntilanak. Jadi suaranya ini seperti orang yang menangis, tapi dari kejauhan, kadang juga mendekat, kadang jauh. Jadi suaranya itu aku masih ingat kayak gini. Dan suara itu terus menerus. Tapi karena teman-teman ini gak semua mendengar, jadi ketika yang aku mendengar pada waktu itu ada satu temanku juga yang namanya Siti. Siti ini perawakannya kecil, dia pakai jilbab, pakai kacamata yang tebel gitu. Jadi mohon maaf ya, kalau dia melepas kacamatanya, dia itu selalu gini matanya, selalu menyirip-nyirip gitu. Nah, pada waktu itu ketika aku dengar suara perempuan yang seperti nangis itu, Siti ini tiba-tiba duduk dari tidurnya. Dia itu kayak melepas kacamatanya terus noleh. Mungkin dia juga mencari kira-kira yang dengar suara ini apa aku aja ya, mungkin kayak gitu. Akhirnya aku panggil Siti. Siti. Terus dia pakai kacamatanya terus dia bilang, karena dia waktu itu manggil aku Mas. Loh Mas, ada orang nangis ya. Aku bilang, "Iya." "Itu siapa, Mas?" "Enggak tahu," aku bilang gitu kan. Nah, terus Siti ini belum ngerasa kalau ini adalah makhluk gaib. Dia ini enggak sadar kalau yang nangis ini sebenarnya adalah perempuan atau kuntilanak itu. Siti ini enggak sadar, dipikirnya itu adalah panitia. Karena begitu polosnya Siti ini, temanku, aku masih ingat begitu polosnya dia. Dia mikir, "Loh, Mas, itu yang nangis siapa? Ayo disamperin Mas, kasihan mungkin." Loh, aku bilang, "Sit, itu bukan manusia." Jadi si cewek-cewek bagian sana, jadi kita agak berjauhan gitu. Jadi cewek-cewek tidur bagian sana, aku bilang, "Itu bukan panitia." Aku bilang gitu. Loh.
0: Sabar. Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Tidur bagian sana, aku bilang itu bukan panitia. Aku bilang gitu. Loh, kalau bukan panitia siapa, Mas? Terus baru aku deketin Siti, aku bilang itu kuntilanak. Nah, dari situ dia kaget. Yang benar, Mas. Iya, itu sekitar jam 10 malam. Dan gak lama setelah itu, udah sih kita tidur aja. Nanti kalau ada panitia, kamu aja yang bilang kalau ada suara cewek yang nangis di situ. Nah, begitu aku memutuskan untuk tidur lagi. Ini tak lihat teman-teman sudah tidur semua. Karena seharian penuh dari pagi kita ini melakukan kegiatan. Yang dari pagi ini kita melakukan perjalanan ke observasi tempat di daerah-daerah keramaian untuk ya segala macam. Jadi benar-benar kelelahan waktu itu. Sekitar jam 10:30 malam, suara ini kembali lagi muncul. Persis seperti itu. Nah, ini yang bikin rasanya bulu kuduk ini rasanya merinding. Karena suara ini benar-benar gak jauh. Kadang juga deket, kadang juga jauh. Seperti itu terus. Sampai pada akhirnya jam 11 malam. Waktu itu kami ini dibangunkan oleh panitia. Jadi lampu dinyalakan. Kami semua bangun, terus kami ditempatkan di depan ruang kelas itu ada satu taman kecil gitu. Nah, aku tanya, oh mungkin ini waktunya kita di pelunco gitu. Nah, ada teman-teman ini yang memang kondisinya baru bangun tidur kan. Jadi benar-benar kayak gak sadar, kayak linglung gitu. Jadi matanya riap-riap gitu. Di situ ada satu bak besar yang ketika mendekat itu aku bisa lihat bahwa itu adalah air dengan taburan bunga tujuh rupa yang ketika ada orang meninggal ditaburi itu. Nah, baru aku tahu ternyata kami akan dimandikan di situ di tengah malam, di jam 11 malam lebih itu kami dimandikan satu persatu tanpa ada satupun teman-teman yang bertanya kenapa kita diperlakukan seperti itu. Karena sudah komitmen dari awal kalau memang kami mengikuti kegiatan ini, apapun yang dilakukan panitia tidak akan membahayakan teman-teman. Tapi ini untuk mengasah mental. Karena terutama berhubungan dengan teater dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Nah, jadi ketika giliranku dimandikan, ini baunya benar-benar wangi sekali. Dan persis seperti bau yang ketika kita mendekati makam yang masih baru. Jadi wanginya seperti itu. Jadi air itu ketika diguyur ini langsung suasananya langsung berbeda. Jadi begitu suasana ini langsung berubah jadi magis malam itu. Jadi benar-benar ketika kami disiram dengan air kembang itu, tiba-tiba suasana ini berubah jadi magis. Ditambah lagi di kampus ini lampu sudah dimatikan semua. Lampu dimatikan semua dan tidak ada aktivitas apa-apa waktu itu. Jadi kami diperjalankan satu-satu. Kami jalan satu-satu dengan pakai lilin, di mana lilin ini ditutup dengan apa ini namanya, dengan seperti gelas gitu, supaya tidak kena angin. Kami diperjalankan satu-satu, di mana nanti dalam perjalanan ini di kampus yang sudah gelap itu, dari pos satu ke pos yang lain, ini benar-benar jalan sendiri. Nah, ketika giliranku, waktu itu kalau gak salah giliranku di urutan ke-7 waktu itu. Jadi begitu aku jalan, baru aku tahu ternyata di pos 1 ada 2 orang panitia yang merupakan seniorku. Ya kami diberi materi di situ. Ada tanya jawab, yang seperti apa motivasimu ikut organisasi ini dan lain-lain. Terus ketika itu kami jalan lagi diperintahkan nanti kamu jalan ke sana. Di situ ada musola pojok, kamu ke kanan. Dan ingat, jangan percaya sama siapapun. Jangan jangan istilahnya kami tidak boleh begitu saja percaya sama apa yang kami lihat.
0: Sabar. Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
0: Kamu sedang mendengarkan program spesial Kembara Sunyi. Bercerita apa adanya tanpa rekayasa.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Begitu saja percaya sama apa yang kami lihat. Nah, itu pesannya. Ketika jalan, terus melewati pojokan musola, kami belok ke kanan, kami ketemu dengan pos 2. Saya waktu itu ketemu di pos 2, dan ada 2 orang panitia lagi waktu itu. Ya, seperti ada materi-materi kecil, kemudian kami jalan lagi, barulah dari pos 2 ini dijalankan menuju ke atas. Yang dikatakan persis, "Dek, nanti kamu jalan, naik ke atas, ke lantai 3. Di situ nanti kamu akan ketemu panitia lagi. Dan selama perjalanan, jangan percaya sama siapapun." Seperti itu. Lah, aku jalan lagi dengan pelan-pelan karena menjaga lilin ini agar gak mati. Karena ketika lilin ini mati, kami harus kembali lagi ke pos sebelumnya. Karena kami gak dibekali apa-apa. Jadi benar-benar gak dibekali apa-apa. Nah, pada saat inilah ketika jalan menuju ke gedung lantai 3, di mana gedung ini ada 4 lantai. Dan lantai yang paling atas ini adalah gedung serbaguna yang sudah lama gak dipakai. Karena sudah ada gedung baru yang di sebelah arah sana itu, sudah ada gedung baru yang lebih mewah. Jadi gedung ini sudah lama gak dipakai, hanya sesekali untuk latihan bulu tangkis dan segala macam. Tapi setahu saya dan setahu teman-teman itu, gedung ini lama gak dipakai, yang di lantai 4. Dan kabarnya di lantai itu sering terjadi hal-hal yang aneh. Kadang terdengar suara perempuan yang jerit dari atas gitu loh. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh para peserta karena harus melewati gedung satu ini. Nah, gedung satu ini adalah gedung rektorat. Dimana ini gedung rektorat, seringkali teman-teman menemukan ada semacam sajen yang diletakkan di situ, sengaja lah diletakkan di situ. Dan ketika jalan melewati gedung ini, nah ini aku benar-benar melihat ada perempuan yang berdiri di pojokan, persis di sebelah toilet, tapi dia gak wujud seperti nyata, enggak. Tapi dia tertutup oleh satu tiang dinding, jadi kelihatan separuh, dan dia cuma ngelihat gitu aja. Nah, perawakan perempuan ini gak seperti perawakan perempuan Indonesia pada umumnya yang tingginya sekitar 160 mungkin. Enggak, ini tingginya sekitar 175-an cm. Jadi dia tinggi banget dan badannya ini agak besar gitu loh. Jadi kayak wujud orang-orang luar, tapi wajahnya enggak wajah Eropa, enggak. Tapi yang aku lihat badannya ini besar, tapi dia cewek gitu. Nah, waktu aku ngelihat cewek ini berdiri, aku cuman mikir, ini panitia bukan ini. Ini panitia apa enggak ini? Karena dari tampilannya sudah enggak persis kayak panitia, dan dia berdiri gitu aja. Kalau ini panitia, dia pasti melakukan interaksi sama aku. Tapi begitu aku lihat, dia diam aja di situ. Akhirnya aku enggak menoleh ke arah sana. Aku ambil kanan, ternyata benar di sana ada pos yang panitia. Oke. Setelah itu di pos terakhir kami didudukkan di satu lapangan besar. Di mana di situ kami didudukkan sambil mata ditutup nunggu peserta yang lain. Karena peserta waktu itu ada 20, jadi kami nunggu yang lain. Dan pada saat menunggu itu sekitar 1 jam lebih, barulah ada laporan ketika semua sudah kumpul, tinggal satu orang yang belum kumpul dari peserta. Ketika semua kumpul, panitia bingung. Karena yang dihitung cuma 19 orang, dan ada satu orang yang belum kembali. Yang belum kembali ini adalah Siti. Temanku yang tadi aku ceritakan, dia polos dan pakai jilbab itu. Ini Siti ini belum kembali ke rombongan. Jadi panitia akhirnya saling tanya satu sama lain. Terakhir Siti ini di mana? Dan Siti ini nomor urut berapa? Jadi nggak ada satupun peserta yang melihat di mana Siti terakhir. Tapi ada satu panitia yang melihat. Ketika terakhir dari pos 2 menuju ke pos 3 yang di gedung itu, pos 3 ini ternyata belum sama sekali ketemu dengan Siti. Nah, dari situlah mulai panitia berkesimpulan kalau Siti ini berarti ada di antara perjalanan pos 2 ke pos 3, di antara gedung ini.
0: Sabar. Kembali. Suara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Ada di antara perjalanan pos 2 ke pos 3, di antara gedung ini. Nah, dari situ aku kaget juga. Karena kenapa? Karena di situ ada sosok perempuan ini yang lagi berdiri. Takutku, ketakutanku ini, Siti mungkin ketemu dengan perempuan ini dan mengira dia ini adalah panitia. Karena yang pertama, Siti ini matanya kan agak minus, agak gak kelihatan. Dengan kondisi yang kampus gak ada penerangan sama sekali dan hanya ditemani dengan lilin yang remang-remang. Jadi kesimpulanku, gak tahu kenapa waktu itu aku menyimpulkan mungkin Siti pada waktu melewati itu dia agak gak kelihatan dan dia melihat sosok perempuan ini. Mungkin Siti menghampiri sosok perempuan ini, gitu. Nah, ketika semua panitia mencari dan belum ketemu Siti ini, aku bilang ke panitia, Mbak, Mas, Mbak, coba kita naik ke gedung rektorat itu. Iya, memang sudah naik ke sana, tapi nggak ketemu, katanya panitia seperti itu. Mas, cobalah dicari lagi, karena gini, Mas, terus terang aja, pada waktu kita tidur di kelas itu, kami itu dengar suara perempuan nangis. Saya dengar suara perempuan nangis dan Siti itu juga dengar suara perempuan itu. Nah, ketika jalan ke rektorat itu di lantai 3 itu, aku itu ketemu sosok perempuan, Mas. Nah, kuatirku Siti ini juga ketemu dengan

0: di security belum menyalakan penerangannya karena belum ada perintah. Jadi dengan suasana gelap seperti itu kami naik ke lantai 3. Enggak ada Siti. Nah, tinggal satu lantai di atas, di mana di lantai 4 ini gedung serbaguna yang sudah lama enggak terpakai. Jadi di situ mulai ada satu orang yang memutuskan gimana kita naik aja ke atas gitu. Awalnya memang enggak ada yang berani untuk naik ke atas ke ruangan ini, ke gedung serbaguna ini. Tapi karena ada perasaan kuat bahwa kayaknya Siti ini di atas, karena dilihat dari lorong tangga itu ada seperti lilin yang nyala gitu. Pasti kelihatan kan dari bawah itu ada remang-remang nyala. Di situ ada hantu, Mas. Di situ ada nyala. Ayo kita ke sana aja. Karena rame-rame, tadi kita naik rame-rame. Dan ternyata benar, begitu naik ke atas, kami semua ini ngelihat Siti ini duduk di pojokan, di mana di situ ada kursi-kursi yang terbengkalai, kursi-kursi yang tumpuk-tumpuk yang sudah enggak terpakai itu. Siti duduk di situ dengan posisi yang kayak gini, sambil dia ini kayak kebingungan, dia ini kayak nola toleh gitu kan, kanan kiri seperti itu, tapi nggak menangis sama sekali. Dari situ ada satu seniorku ini yang mungkin keibuannya, dia tuh nangis terus meluk Siti. Ya Allah Siti, kamu ini di sini ngapain? Nah Siti ini cuman kebengong. Ayo kita pindah ke bawah. Nah begitu kita pindah ke bawah, kita langsung rame-rame ke depan kampus, cari lokasi yang agak aman dan nyaman itu. Jadi disitulah kami terus menghubungi security, panitia menghubungi security untuk menyalakan semua lampunya. Begitu semua dinyalakan, akhirnya ceritalah si Siti ini. Jadi ketika Siti jalan dari pos 2 menuju ke pos 3, di mana saat itu dia bawa lilin sendirian, dia mengakui kalau sebenarnya aku itu enggak kelihatan sama sekali, Mbak, di depan. Aku itu cuma jalan gitu aja, dan aku mengikuti arah suara. Jadi kadang-kadang panitia itu ngasih kode dengan cara seperti ini atau halo-halo seperti itu. Nah, Siti itu mengikuti suara ini. Dan pada saat dia naik ke lantai 3, dia itu ngelihat cewek. Dek, sini gitu.
1: Sabar. Kembara Sunyi akan segera kembali lagi. Gen 103,1 FM di Sawangan. Kamu sedang mendengarkan program spesial Kembara Sunyi, bercerita apa adanya tanpa rekayasa.

0: Bara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Ya, itu ngelihat cewek, dek, dek, sini, gitu. Cewek ini manggil Siti seperti itu. Nah, dikira dari awal Siti ini adalah panitia, karena cewek ini benar-benar manggil, dek, sini, sini. Nah, Siti ini hanya kelihatan buram gitu wajahnya. Dia ikutin aja. Dia ikutin begitu cewek ini kanan lewat sini. Dia ikutin terus sampailah dia di gedung serbaguna itu. Terus si cewek ini begitu Siti duduk di bawah, cewek ini seperti ngomong ke Siti, kamu tunggu sini ya, jangan kemana-mana. Nah, cewek itu bilang seperti itu. Akhirnya cewek ini hilang dan Siti itu hanya nunggu di situ. Jadi dikira dari awal itu Siti ini ketemu dengan panitia, yang padahal ini adalah sosok penunggu yang ada di gedung serbaguna itu. Ya, kejadian ini begitu gempar di kampus pada waktu itu dan mulai menyebar ke UKM-UKM lain. Pada akhirnya setelah kegiatan kami, ini UKM-UKM lain tidak mau mengadakan kegiatan serupa. Padahal kegiatan seperti caraka itu sudah umum diadakan oleh teman-teman. Tapi karena kejadian itu pernah kami alami, jadi teman-teman yang lain, UKM-UKM lain gak mau lagi untuk mengadakan acara serupa. Dan baru pada saat itulah, karena kami ini mahasiswa baru, jadi kami benar-benar ngerasa kalau ini kampus benar-benar angker gitu. Nah, usut punya usut, ketika kami sudah kuliah dan menjalani kehidupan sehari-hari di sana, akhirnya kami semakin paham bahwa dulu di sekitar tahun 90-an ada satu cewek yang dia mengalami putus asmara dengan pacarnya pada waktu itu, dan cewek ini gak tahu, dia ini benar-benar sayang banget sama cowoknya, dan cowoknya pada waktu itu tiba-tiba memutuskan untuk berpisah. Dan setelah perkuliahan dia ini loncat dari lantai atas, lantai 4, di mana pada saat itu gedung ini masih aktif digunakan. Jadi dia lompat gitu aja dengan pakai tas dan jatuh dan meninggal. Nah, kisah inilah yang dihubung-hubungkan oleh teman-teman semua, terutama senior-seniorku yang percaya bahwa perempuan inilah yang sering menampakkan dirinya. Nah, tapi sampai hari ini aku masih belum percaya bahwa yang menampakkan diri ini adalah orang yang bunuh diri. Kalaupun seperti itu adalah jin korin yang memang sengaja untuk menakut-nakuti orang yang ada di situ. Karena penampakan yang aku lihat, ini fisiknya sama sekali bukan fisik seperti wanita-wanita yang ada di Indonesia yang tubuhnya kecil, pendek, enggak. Pada waktu itu memang tubuhnya agak gede gitu. Dan ketika aku tanya ke Siti, di lain hari, di lain kesempatan aku tanya ke Siti, Siti, pada waktu kamu ketemu sama perempuan itu yang ngajak kamu itu ciri-cirinya gimana? Yang aku lihat kan karena buram itu dia ini tinggi banget gitu loh. Tinggi banget. Aku itu sampai gini kok, karena Siti ini orangnya kecil. Siti itu sampai agak mendongak karena saking tingginya sosok perempuan ini gitu loh. Nah, dan cerita selanjutnya ketika yang pas aku ceritakan di video Kampus Angker itu, di mana pada waktu itu yang aku malam hari ketika kampus ini sepi, kampus ini listriknya mati, dan itu bisa teman-teman lihat di yang judul Kampus Angker. Nah, itu kira-kira cerita yang bisa aku ceritakan tentang kampusku sendiri pada waktu itu, di mana awal-awal kuliah aku sudah ngalami sesuatu yang seperti itu. Dan mungkin ketika teman-temanku kampus yang melihat tayangan ini, pasti mereka juga mengiyakan tentang apa yang mereka alami pada waktu itu. Dan terutama bagi teman-temanku yang sering kali tidur di kampus, karena kami aktif di satu kegiatan organisasi pada waktu itu, pasti paham tentang kejadian ini. Karena semua yang pernah tidur di kampus pasti pernah mengalami gangguan atau kejadian aneh atau kejadian ganjil yang pasti mereka alami, terutama bagi mereka yang sering tidur di kampus. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, yang kami ceritakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Semoga kita semakin dekat dengan Allah. Semoga semakin semangat untuk menjalankan aktivitas, semakin semangat mencari rezeki atau menjemput rezeki. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu sudah mendengarkan Kembara Sunyi. Bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Sampai ketemu lagi.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sepertinya

0: dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

loncat berosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Keren. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Dengan Mama Kalila, betul?
2: Betul.
3: Iya, saya Teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad, bagian Teh.
2: Ya, gimana?
3: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan, ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya Teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
2: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
3: Iya gitu.
2: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
3: Iya.
2: Soalnya kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah. Karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
3: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak nggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100 ribu juga gimana mah. Apa mungkin misalnya mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100 ribunya gitu mah?
2: Aduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
3: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100 ribu kan kecil paling buat mama mah.
2: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear, kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
3: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
2: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikir nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya. Tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
3: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
2: Papa Fikri siapa ya Miss?
3: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
2: Muhammad Fikri, misalnya salah orang kali.
3: Ini mama
2: nama ayahnya Kalila bukan Fikri. Huh?
3: Ini mama Karenina bukan?
2: Bukan, saya Karamina.
3: Ya saya salah orang, saya salah sambung dan mama Kalila masuk salah sambung di
4: BNF.
2: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih yang ini pikir-pikir sambil jawab.
5: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
6: Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat ini tandanya mungkin ada beberapa sobat Gen yang siap-siap Jumat berkah, ada yang siap-siap untuk berangkat ke kantor, ada yang sudah perjalanan ke kantor, ada yang sudah lagi nyambut gawe, udah lagi kerja sobat Gen. Wah, apapun yang lagi kamu lakuin, aku bakal nemenin kamu sobat Gen sampai jam 10 pagi nanti barengan aku Nareswari Lila di Kicau Pagi. Stay tune
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Ya